0: asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, buat yang juga terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Pagi hari ini gimana? Semuanya lancar gitu kan? Atau kamu malah hari ini kayak semuanya jadi gak lancar, terhambat gara-gara sinyal kamu aduh, jelek banget dari tadi gitu ya. Kayaknya kamu mau ngirim pesan gak nyampe-nyampe gitu kan. Apalagi mungkin buat kamu yang emang semua kerjaan itu berhubungan dengan internet. Wah, repot banget kalau jaringan koneksi internet kamu buruk. Makanya dong, kamu pakai smart friend. Kamu mungkin pernah ngerasa hidup kayak tiba-tiba chaos gitu ya, karena hal kecil itu adalah hilang sinyal. Sebenarnya itu bukan hal kecil sih kalau gue ngerasanya ya. Sinyal kalau udah hilang itu aduh, bikin pusing teman Pro 2 ya kan? Karena semua kebutuhan kita tuh di handphone kita ya kan. Dari mau yang hiburan kayak scroll TikTok, mau update story, streaming musik favorit kayak pagi-pagi juga mungkin kamu pengen dengerin era digital gitu ya, atau mau pusreng game online atau banyak deh. Sampai mungkin kadangan yang bikin kita bingung kalau enggak ada internet adalah bayar pakai QR ya atau QR gitu kan, QR code atau QR. Itu repot banget kalau misalnya internet kamu jaringannya jelek. Makanya kamu harus ya punya koneksi yang stabil, yang ngebut, yang keren. Karena ini harus kompak kayak pakai smartphone ya. Karena jujur aja sinyal lemot tuh vibesnya bikin emosi. Karena lagi-lagi seru-serunya streaming, buffering, mau bikin konten, semua-semuanya kepending, kerjaan bahkan kepending, bisa bikin mood jadi drop. Bahkan kamu bingung mau bayar gimana kalau kamu tiba-tiba sinyalnya hilang gitu ya. Makanya sekarang kamu pakai smartphone aja ya. Ini jagoan sinyal di Indonesia beneran teman Pro 2. Karena gak cuman kencang di kota besar, tapi jaringan smartphone ini itu juga makin luas banget sampai ke berbagai daerah di Indonesia loh. Jadi smartphone ini jagonya sinyal, jadi udah menjangkau Bandar Lampung dan seluruh daerah di Sumatera. Ayo dong, kamu mau kemana-mana, ke jalan-jalan kemanapun teman Pro 2, sinyal smartphone itu bakal terus kenceng. Jadi internetan tetap lancar buat nemenin aktivitas kalian tiap hari. Mau kerja aman, mau gaming gas terus pokoknya nggak ada putus ya. Mau streaming atau upload konten nggak pakai drama putus-putus lagi. Makanya teman Pro 2, saatnya kamu juga ngerasain ya. Pokoknya kamu harus cobain sendiri internet yang stabil, yang cepat, dan siap nemenin kalian kapan aja dan di mana aja. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Prudery, pada Lampung.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 2,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih dengerin 92,5 FM di Semada pagi ini bareng sama aku Ima Fani yang hadir juga pagi ini. Aku punya pantun loh buat kamu. Nih pantun teman Pro 2 ya. Pergi ke pasar pas lagi gerimis, cakep. Sampai rumah rebahan dikit, cakep. Gak ada lagi drama kuota habis, internetan terus pakai smartphone unlimited. Ini beneran nih bacanya. Jadi beneran teman Pro 2 ya kan. Jadi kalau kamu ya yang pengen banget ya kan internetnya unlimited gitu kan, kamu harus pakai smartphone. Karena sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis gitu kan. Karena bareng sama smartphone unlimited ini, kamu bebas loh buat browsing, streaming, scroll media sosial, upload konten tanpa drama, nonton drakor, nonton dracin, nonton apapun ya di handphone kamu, YouTube dan lain-lain, podcast, dengerin RRI digital, atau bahkan buat kamu ketika mau mau main game, mau apapun itu gak ada drama internet habis karena unlimited. Yang paling bikin seneng juga harganya cuma 26 ribuan, teman Pro 2. Kamu bisa nikmatin internetnya sepuasnya. Jadi langsung ya dari sekarang, pokoknya mulai hari ini, dari sekarang pakai smartphone unlimited ya sekarang juga. Karena kamu bisa dapetin juga kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat, di e-commerce favorit kamu, atau bisa cek langsung media sosial di @smartfriendworld untuk info lengkapnya. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: By the way, selamat pagi teman Pro 2. Buat yang juga terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung pagi ini, masih banyak lagi nih informasi-informasi yang mau aku kasih buat kamu di pagi hari ini. Kali ini kabar dari rri.co.id yang mengabarkan bahwa Polda Lampung memperkuat patroli malam melalui tim Quick Response atau QR Presisi. Jadi emang langkah ini ya dilakukan untuk mengantisipasi maraknya kejahatan jalanan di wilayah Lampung teman Pro 2. Kita tahu dong yang namanya begal tuh bikin geram ya kan. Makanya emang harus ada pengamanan yang ketat. Tim QR Presisi ini disiagakan pada jam dan lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas, dan patroli dilakukan berdasarkan analisa dan evaluasi potensi kriminalisme ya di lapangan gitu. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr. Anda Sumarto mengatakan bahwa tim QR Presisi ini dibentuk menghadirkan rasa aman masyarakat, dan tim tersebut juga disiapkan untuk mempercepat penanganan setiap ada laporan warga. Jadi tim patroli Quick Response Presisi Polda Lampung merupakan representatif dari negara ya, representasi negara yang hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini diungkapkan juga ya dalam keterangan tertulisnya di hari Minggu tanggal 24 Mei kemarin gitu. Jadi setiap patroli rutin, personil juga melakukan patroli dialogis di pos Kamling dan juga lingkungan warga, dan langkah tersebut dilakukan untuk menyerap informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan masyarakat di wilayah tersebut. Kehadiran tim QR Presisi ini diharapkan juga mampu nih untuk memberikan efek pencegahan ya terhadap pelaku kejahatan jalanan. Jadi dengan demikian ruang gerak pelaku kriminalisme ini atau kriminalitas ini ya itu bisa semakin dipersempit lah. Jadi mereka sulit bergerak gitu kan. Kehadiran tim QR Presisi Polda Lampung diharapkan mampu memberikan efek deters ya kepada pelaku street crime yang akhirnya juga bisa mencegah jadinya tindak pidana. Polda Lampung juga menghubungkan tim QR Presisi ini dengan layanan darurat 110 teman Pro 2. Sistem tersebut memungkinkan personel bergerak cepat ketika menerima laporan masyarakat. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa kamu bisa hubungin 110 ya.

Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe RRI.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang apa?

소스 당신들의 과분한 사랑을

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

bacain komentar yang ada aja gitu kan ya. Mungkin topik-topik yang menarik lah gitu. Dan kadang sih kedapetin banyak informasi dari tweet juga sih. Tapi buat kamu pokoknya yang suka banget gitu ya dengan media sosial, segala media sosial kamu harus punya dong pastinya ya. Masa anak muda kita gak punya media sosial, harus punya lengkap semua, semua akun. Iya kan. Dan yang namanya internet tuh harus banget lancar gitu teman Pro 2 ya kan. Buat kamu yang aktivitasnya udah mulai harus banget pakai internet, kayaknya emang kayaknya nggak ada ya dari kita yang nggak pakai internet setiap hari, harus bahkan kayaknya nggak nyampe setengah jam kita udah buka handphone lagi, buka gadget lagi, nggak nyangka kan setengah jam teman Pro 2 per menit gitu kan, yang berbagai aktivitas. Sampai mungkin dari kerjaan, atau mungkin yang video call juga nih. Entah itu video call sama keluarga, sama pasangan kamu. Pagi-pagi udah video call aja. Atau nonton drama favorit, Dracin, Drakor, atau ya series-series yang sekarang seru juga. Ya udah pernah nonton belum yang mungkin film dokumenter terbaru itu loh? Udah nonton belum? Jadi pokoknya semuanya, sampai rencana traveling keliling Indonesia, pastiin kamu ya koneksi internetnya stabil dan super cepat. Makanya nih teman Pro 2, aku mau kasih kabar gembira buat kamu semua teman Pro 2 ya. Kabar gembiranya adalah sekarang jaringan Smartfren ya itu makin luas dan semakin stabil di berbagai daerah Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara, semuanya udah terjangkau. Apalagi di Lampung, kencang banget teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ya yang belum pakai Smartfren pasti rugi karena kamu nggak dapetin internet lancar ya kan. Harus kamu ganti pakai Smartfren, mau browsing, streaming, live shopping, mau upload konten, mau nge-war ya pagi-pagi gini nih. Jangan lupa nanti ada mengeluar telur ya jam 9. Semuanya harus lancar internet. Kamu gimana mau dapetin produk kalau kamu nge-war internetnya gak lancar gitu. Makanya kamu beralih ke Smartfren sekarang juga. Ya kan, kamu dapetin kartu perdananya dan juga paket datanya gampang banget ya. Paket data Smartfren itu di outlet terdekat banyak banget bisa kamu beli. E-commerce favorit kamu juga bisa, atau bisa kunjungin media sosialnya di @smartfrenworld. Oke? Jadi dari sekarang kamu pakai Smartfren karena Smartfren sinyal kuat, internet super cepat.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar, gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa ya?

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Takut duga dari Erwin Gutawa bareng sama Yura Yunita. Takut duga juga hari ini gue ketemu sama dua orang luar biasa, teman Pro 2. Tiba-tiba datang ke studio, tiba-tiba diundang. Iya kan, mereka diundang datang ke sini dan hari ini menyempatkan datang ke Pro 2 Bandar Lampung, teman Pro 2, untuk ngobrol, ya kan. Kita mau ngobrol-ngobrol sampai nanti jam 10. Jadi ada kesempatan buat kamu juga mau kenalan sama dua narasumber kita di pagi hari ini. Mau kenalan dulu gitu ya, sama kakak cantik di sini ada kakak Yasmin Kais. Selamat pagi Kak Yasmin.
1: Selamat pagi Kak.
0: Halo, apa kabar?
1: Super baik banget.
0: Super baik
1: nih.
0: Ya, semangat tambah cantik everyday ya. Kamu ngerasa kayaknya bisa dibilang satu keharusan gak sih untuk tampil cantik sebagai cewek nih kita nih ya kan? Kamu tuh cantik terus gitu.
1: Kalau soal tampil bagus itu cowok sama cewek gak sih Kak?
0: Iya sih benar ya. Tapi kayaknya kalau cewek lebih aware banget soalnya gitu kan. Iya. Ya, karena banyak cowok kayak gak terlalu peduli gitu. Tapi kalau cewek emang harus peduli gak sih?
1: Harus kalau cewek.
0: Iya kan. Kak Yasmin Kais, teman Pro 2 dan juga ada Kak Radita atau Adit apa emang ini apa?
2: Adit
0: ya, Kak Radita iya. Tedui atau Adit teman Pro 2. Halo Kak Adit.
2: Halo Kak.
0: Halo, sehat hari ini?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat loh, glowing gini sehat harusnya. Mereka berdua adalah second runner up dan first runner up Miss dan Mr. Lampung Ambassador 2026. Yang second runner up siapa sih?
1: Yasmin.
0: Oke, Adit. Yang first runner up adalah Yasmin. By the way, selamat ya untuk gelar yang ini baru atau beberapa pekan?
1: Kita udah termasuk masih baru sih, baru beberapa bulan yang lalu.
0: Oke. Untuk gelar dan tanggung jawab ya yang diterima, yang harus mungkin dijalanin sebagai Miss dan Mister ya. Mister dan Miss ya. Lampung Ambassador teman Pro 2 tahun 2026 ini ada Yasmin dan Adit gitu. Kita hari ini bakal ngebahas tentang promosi wisata dan budaya Lampung di era digital. Jadi memang kalau ngomongin soal apa ya, promosi wisata itu harus banget gitu. Di era digital sekarang kan promosi wisata tuh gak cuma lewat brosur, baliho aja teman Pro 2 ya kan. Kita udah banget lah ngelihat itu di konten-konten kreatif di media sosial, mulai dari video traveling, foto yang estetik gitu ya, bikin orang yang tadinya mungkin nggak tahu tempat tersebut gara-gara begitu estetiknya sampai akhirnya jadi rame gitu, pinternya si yang buat konten kreator tadi gitu, yang buat konten itu. Dan hari ini kita ketemu dengan mereka yang juga bisa dibilang cukup konsen ya, dibilang promosi pariwisata terutama di Lampung gitu, apalagi punya tugas dan tanggung jawab sebagai Mister dan Miss Lampung Ambassador tahun 2026 ini. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana, kita mau kenalan dulu sama Yasmin sama Adit teman Pro 2. Ini kalau boleh tahu gitu teman Pro 2, Yasmin aktivitas setiap harinya everyday itu ngapain? Kuliah kah? Kerja kah atau enggak apa?
1: Kalau aku pribadi itu kegiatannya kuliah sambil modeling kayak photoshoot, terus latihan catwalk for runway kayak gitu-gitu sih Kak.
0: Jadi setiap hari kuliah sambil ada photoshoot yang kadang kan kayak every sambil, week gitu ya.
1: Promosi-promosi.
0: Oke, kuliah di mana nih kalau boleh tahu?
1: Aku kuliahnya di Malhayati.
0: Malhayati, wow. Kamu kedokteran atau di mana apa
1: aku
0: deh?
1: Aku farmasi.
0: Oh, farmasi. Waduh, keren banget. Tapi kan kalau ngomongin soal kayak kesehatan, farmasi itu kan padat banget tuh kuliahnya kan. Lumayan menyita waktu enggak sih sambil
1: Kalau menyita waktu itu menyita banget. Cuman sebagai kita udah cerminan publik kayak gini, kita harus ngambil resiko ya buat nyempetin waktu segimana kita bisa mengambil resiko
0: bagi waktu ya,
1: harus bagi waktu
0: karena ya. Harus juga bisa ada di bagian-bagian tertentu gitu ya kan. Oke, sekarang semester berapa?
1: Aku baru semester 2.
0: Ih, masih panjang perjalanan.
1: Masih panjang
0: ya.
1: Banget.
0: Tapi enggak sama apa, semangat. Kalau Adit nih gimana, Adit? Lo kuliah atau kerja atau gimana?
2: Kebetulan sama, kita
0: sama.
2: Kuliah.
0: Sama juga kampusnya atau beda?
2: Beda.
0: Oh, beda.
2: Kalau kamu di ini apa? Universitas Lampung.
0: Oh, Unila.
2: Iya.
0: Oke, fakultas?
2: Fakultasnya pertanian, tapi prodinya ilmu kelautan.
0: Oh, gitu. Pertanian sekarang ada ilmu kelautan nih ya kan. Jadi di sana itu sekarang semester berapa di Unila?
2: Kalau di Unila semester 4.
0: Semester 4. Oke, agaknya kakak tingkat dikit ya, Adit ya.
2: Dikit.
0: Tapi kayak kata sama gitu. Iya, karena memang teman Prodo kesibukan sebagai mahasiswa gitu ya, dan juga mungkin banyak kesibukan. Tapi memang mahasiswa harus sibuk sih. Jangan cuman
2: betul.
0: Iya enggak sih? Kalau gue dengar kalau mahasiswa itu nggak sibuk itu tandanya bakal suram.
2: Betul banget.
0: Iya kan. Tapi kalau lo mau masa depannya cerah, lo harus sibuk karena ngebuka link ya kan. Banyak hal-hal yang harus kita tahu di luar kelas gitu kan. Jadi biar apa ya, bisa dibilang ke depan itu lebih mudah lah, karena emang mau nggak mau kita punya banyak kenalan itu menguntungkan ya, kan?
2: Banyak pengalaman.
0: Banyak pengalaman gitu. Nah hari ini kita ngobrolin teman produk tentang promosi wisata dan budaya Lampung di era digital. Nanti bakal kita tanya sama Kak Yasmin, sama Kak Adit tentang wisata juga, tentang pandangan mereka juga. Pokoknya ngobrol-ngobrol deh tentang apapun, tentang hobi mereka juga kita bakal tanya. Yang penting kamu dengerin terus di 92.5 FM Produk Bentar Lampung, teman terbaik kamu.

0: autotune seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut begawi cakak suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
0: Jan-

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro2 Rima Terlambung, teman terbaik kamu, teman Pro2. Lagu yang nemenin kamu ya pagi hari ini dari Perunggu, pastikan riuh akhiri malammu. Ini lagu teman Pro2 nemenin kita nih di hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Tepatnya sekarang udah pukul 9 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng sama gue Ima Fani, dan kita masih bareng sama narasumber kita teman Pro2 pagi hari ini yang udah hadir di studio. Ada Kak Yasmin Kais, atau teman-teman biasanya sapanya Yasmin ya, adalah first runner up Miss Lampung Ambassador 2026. Kemudian ada Kak Adit ya, kalau nama lengkapnya Radita Dwi ya. Kak Adit adalah second runner up untuk Mister Lampung Ambassador 2026 ini. Betul. Tadi kita udah ngobrol, udah kenalan lebih tepatnya. Ya, kenalan. Kak Yasmin adalah mahasiswi di Malhayati. Betul. Ya kan? Ini di farmasi ya. Kemudian kalau Kak Adit adalah mahasiswa Unila, teman Pro2. Teman-teman yang Unila, Kak Adit adalah Fakultas apa? Pertanian di Teknik Kelautan.
1: Benar enggak sih?
0: Ilmu Kelautan. Sorry. Ilmu Kelautan ternyata ya. Nah, kalau ngomongin soal Kak Adit dan Kak Dwi yang juga sekarang ya punya tanggung jawab juga nih sebagai anak muda yang harus bisa mempromosikan Lampung, ya enggak sih?
2: Iya, betul.
0: Jadi selain kita juga memang tinggal di Lampung, suka banget dengan keindahan alam Lampung, kita harus promosi nih ya kan, Lampung kita tuh cantik banget gitu.
1: Betul.
0: By the way, kalau jalan-jalan, kalau ke akhir pekan, ke mungkin di momen-momen liburan lah, itu biasanya kemana? Kalau Yasmin?
2: Kalau aku bisa ke pantai.
0: Ke pantai. Anak pantai. Kalau lu gimana, Dit?
1: Sama, kebetulan kalau tiap minggu itu terkadang ngambil sampel data praktikum.
0: Oh iya juga ya, lo kan ilmu kelautan, jadi ke pantai terus. Iya. Ya. Biasanya kalau pantai mana kalau lebih gampang, lebih dekat gitu?
1: Kalau yang paling dekat itu ke arah Pesawaran sih, Clara.
0: Clara, kamu?
2: Kalau aku lebih suka ke Mario sih.
0: Oh iya iya, jadi kayak banyak juga yang seru,
2: lebih seru banget.
0: Lebih seru ya. Dan indah gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal wisata nih, teman Pro2 yang juga mungkin bisa dibilang apa ya, potensi kita juga besar sih sebenarnya. Cuman emang ada hambatan-hambatan dan tantangan.
1: Betul, gitu.
0: Kalian gimana sebagai anak muda biasanya mempromosikan pariwisata Lampung ini pakai apa? Apakah ngasih tahu ke teman-teman secara langsung atau lebih banyak ke media sosial?
2: Kalau aku pakai dua cara sih, Kak. Kalau aku karena lumayan sering buat konten ya, kalau di TikTok nih, aku tuh lebih senang promosiin lewat kayak feeds kayak gitu-gitu di TikTok. Sama biasanya kalau ada temen nyaranin, eh kita nongki apa kita main yuk, nah itu biasanya nyaraninnya ke pantai ini
0: gitu ya.
2: Itu
0: kalau kamu nih, Adit?
1: Kalau aku itu lebih pribadi, jujur, lebih tertarik secara langsung gitu. Paling excited kalau misalnya ketemu orang baru terus nanya terkait Lampung. Aku paling excited banget buat nunjukinnya secara langsung gitu.
0: Pantai Lampung tuh indah-indah banget.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget, gitu.
0: Tapi emang kalau jangkauan lebih luas kan media sosial sih.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya,
1: betul.
0: Lebih luas ya. Tapi kalau misalnya lu punya 3 kata nih gambarin untuk promosi Lampung, ada nggak yang bisa lu gambarin sebagai brand ambassador? Kalau Adit apa, Adit?
1: Kalau menurut aku tuh Lampung itu indah, terus kayak akan budayanya, terus pesona alamnya.
0: Indah, gitu. Hangat. Kalau kamu nih?
2: Kalau aku 3 kata itu peduli, lindungi, sama kreatif. Kata ini kan ada maknanya semua ya, Kak.
0: Kenapa?
2: Kalau kreatif ini tuh menggambarkan Lampung yang kayak dia tuh gak berhenti tentang apa yang mereka buat, terus menerus mereka itu kayak gak mau kalah saing sama tempat lain juga nih. Dan kalau lindungi itu tentang Lampung yang melindungi entah dari hewan-hewannya, entah dari
0: alamnya,
2: tempat wisatanya, kayak gitu. Dan kalau misal kalau untuk tentang kita peduli tentang alam, Lampung itu ngajarin kita banget sih, Kak, tentang hal-hal itu.
0: Ya, jadi itu kalimat kalau kata-kata yang digambarin sama Yasmin, teman Pro2. Tapi sebagai brand ambassador gitu, apa sih rasanya jadi bagian gitu, bagian orang-orang yang harus promosiin Lampung, budaya Lampung. Banyak kan yang sebagai tugasnya sebagai Miss dan Mister brand ambassador ini apa aja sih, kalau boleh tahu tugas-tugas kalian?
2: Kalau dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku tuh, menurut aku tuh kita tuh bukan cuman ngejalanin tugas ya, tapi kita tuh kayak jadi cerminan buat masyarakat juga. Gimana cara kita ngejaga Lampung, gimana kita ngejaga kayak rumah kita sendiri lah. Itu kalau tugas aku sebagai first runner up Miss Ambassador sih.
0: Kalau kamu, Dit?
1: Kalau menurut aku sendiri ya, karena kebetulan aku sebagai mahasiswa ilmu kelautan, jadi aku tuh yang kayak terutama sesuai nama kami gitu, Mr. Miss Lampung Ambassador. Jadi kita tuh harus bisa menjadi role model untuk menjaga keindahan alam gitu. Jadi jangan sampai malah kita yang menunjukkan kalau kita yang anak muda lah yang merusak gitu.
0: Betul
1: jadi,
0: sih, kalian jadi contoh ya.
1: Iya betul. Kita yang harus mempromosikan.
0: Mempromosikan. Tapi sampai dari bulan apa nih dinobatkan dari bulan Januari ya misalnya kemarin ya.
2: Kita Januari akhir.
0: Januari akhir. Sampai sekarang apa aja tugas-tugas yang udah kalian lakukan terkait dengan promosi wisata Lampung ini? Kemarin-kemarin ada nggak?
1: Banyak sih. Ya.
0: Coba ceritain dong ke Taman Pro 2 kalian ngapain aja, kemana aja. Walaupun kita nggak ikut nih ya, coba cerita deh nggak apa-apa deh.
1: Kalau kita itu walaupun nggak semuanya berangkat sih ya, kami sempat ada nongkrong-nongkrong bareng gitu. Terus kita pernah ke piknik bareng di mana itu ya? Kita di lupa nih tempatnya.
0: Masih di Lampung, tempat
1: masih di Lampung, masih di Lampung tentunya. Iya.
0: Di pantai atau di apa? Di tempat alam,
1: Di alam.
0: Oh gitu.
1: Di alam gitu.
0: Oke. Apalagi tugas yang udah mungkin Yasmin lakuin?
2: Kalau aku lebih ke waktu itu terakhir kita pernah membatik ya.
1: Oh iya, kita pernah membatik juga, betul.
2: Itu seru banget, itu pengalaman baru. Dan aku juga suka di bidang kayak menggambar, melukis. Jadi itu kayak
0: pas dengan passion kamu juga.
2: Kayak hal baru aku pelajarin. Terus niatnya sebelum kan kita niatnya mau berangkat ke nasional. Kita niatnya akan melakukan kegiatan lagi, terutama di Waikambas nih, tentang pelestarian terhadap gajahnya kayak gitu.
0: Keren sih. Tapi emang sesuatu yang baru itu kayak ngebuat kita excited ya.
2: Betul.
0: Yang belum pernah kita megang apa namanya itu namanya canting.
1: Canting
0: itu jangan kan belajar tuh megangnya aja kan. Jadi semua itu menurut aku emang menarik gitu. Tapi bukan hal yang baru juga nih Taman Pro 2 kalau ngomongin soal wisata Lampung ya kan. Kita tahu banget bahkan banyak orang juga sengaja ke Lampung karena pengen pantainya.
2: Iya, gitu. Identik
0: banget yang dari Palembang, yang dari Jakarta gitu ya. Yang banyak dari daerah lain ke Lampung pasti pengennya
2: ke pantai.
0: Gitu. Tapi kalian pernah enggak sih nemuin kayak ada orang yang baru banget tahu, "Oh, ada pantai ya di Lampung?" Ada enggak? Pernah enggak ya kayaknya ya?
1: Pernah.
0: Oh iya,
2: di komen sosial media terutama banyak sih.
0: Coba gimana sih ceritanya?
2: Kayak misal kita membuat konten, nanti tiba-tiba dia komen, ternyata Lampung seindah ini ya, ternyata Lampung sebagus ini ya.
0: Oh gitu. Jadi banyak ya orang-orang yang
1: banyak. Kalau aku tuh kebetulan pengalaman secara langsung gitu. Waktu ada perlombaan di Jogja gitu. Jadi ada temanku tuh yang nanya, mereka dari Malang gitu kan. Terus mereka nanya, Lampung itu wisatanya ada apa aja sih? Gitu. Terus mereka tuh lebih taunya kalau Lampung itu wisata alam yang kayak pegunungan gitu. Terus pas aku ceritain kalau Lampung itu banyak wisata lautnya gitu kan, wisata bahari, itu mereka kaget. Apalagi pas aku bilang kalau Lampung ini bisa dikatakan Bali keduanya Indonesia.
0: Betul banget sih, cuman kita kurang akses aja kali ya.
1: Betul ya,
0: karena masih banyak yang tersembunyi-sembunyi gitu. Jadi memang tapi sebenarnya seru sih gitu ya untuk menjelajah itu gitu.
1: Seru
0: kalau emang apalagi punya apa ya, punya jiwa petualang
2: berani.
0: Karena sebenarnya di Lampung itu lengkap gak sih?
2: Sebenarnya banyak
1: banget ya.
0: Dari pantai kita punya, air terjun ada.
2: Iya, gitu ya. Banyak cuman orang-orang kurang melihat aksesnya.
0: Betul.
2: Aja sih, kurang informasi.
0: Bener-bener ya, kayaknya karena kurang viral kayaknya.
2: Betul.
0: Ya. Tapi kurang viral apa lagi sih, kayak Pulau Wayang. Udah ke sana belum ke Pulau Wayang?
2: Sudah
0: dong, ya kan. Kamu juga Adit Pulau Wayang?
1: Kebetulan belum sih.
0: Oh, kamu harus ke Pulau Wayang.
2: Seru
0: ya kan?
2: Banget.
0: Seru banget sih.
2: Cantik
0: banget, dan itu emang apa ya, worth it lah ya, gitu ya, untuk kita panas-panasan.
2: Tapi worth it dengan pemandangannya. Dan tempatnya bagus banget, sangat worth it.
1: Tapi lebih worth it kalau misalnya kita snorkeling di berbagai tempat yang ada di Lampung sih.
0: Itu juga sih. Iya itu. Gue pernah snorkeling itu sampai sore ya. Gue nggak tahu. Karena saking serunya kan. Dan kadang-kala malahan enak sore karena nggak terlalu panas lagi.
2: Iya.
0: Berangkat tuh mungkin sama teman-teman abis makan siang ya kan. Tuh nyampe ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Jam 3 mulai snorkeling gitu. Sampai sambil ngerumpi di tengah laut.
2: Tapi kalau udah seneng emang bakal lupa waktu sih
0: kita. Gitu. Seru banget. Dan kita juga masih banyak tuh tempat kayak indah banget dalam apa karang-karang kita itu masih banyak yang terjaga,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul
0: masih
1: banget.
0: Masih indah banget gitu, betul kan. Banget. Jadi buat kamu yang suka banget dengan wisata kayak bahari ya, wisata, iya, alam, wisata laut, tuh Lampung keren banget sih. Banyak tempat foto juga. Tapi sebagai anak Lampung yang suka promosiin wisata Lampung lah, apalagi sebagai Mister dan Miss Ambassador Lampung gitu, ada gak sih kayak tantangan tersendiri udah bagi kalian pas upload konten, ada komentar yang bikin kalian bingung jawabnya, ada gak gitu-gitu sih? Atau mungkin tantangan lain kalau yang dia rasain
2: tantangan
0: Yasmin?
2: Tantangan dari aku sih cara kita menggerakkan orang-orang sekitar juga biar mereka tuh bantu kita buat promosi juga, walaupun emang tugas kita sebagai promosiin wisata dan tempat-tempat di Lampung. Tapi yang jadi tantangannya itu gimana cara kita menggerakkan hati-hati masyarakat itu biar mereka juga ikut mendukung kalau wisata di Lampung itu masih banyak loh,
0: okay,
2: gitu. Makanya jadi kurang informasi nih orang-orang sekitar, karena menurut aku gak semua orang ya punya sosial media, karena di tempat-tempat terpencil juga banyak orang-orang yang kayak tidak punya nih seperti handphone dan sebagainya. Jadi itulah tugas kita buat memberitahu orang-orang yang tempat terpencil itu.
0: Jadi bisa orang-orang lain itu ikut juga mempromosikan, ya. Dan itu tantangan buat kamu sih ya, gitu. Kalau Adit ada nggak Adit tantangan yang lo kerasa?
1: Ada dong. Kalau terutama kalau mau upload terkait konten tentang budaya gitu, jadi kita benar-benar harus cari tahu mendetail gitu, agar sebuah konten yang kita uploadin ini banyak anak muda yang tertarik gitu, dan mereka malah mau harusnya itu ikut bergabung gitu. Karena kalau misalnya kita hanya mengemas konten biasa saja itu kayak kebanyakan anak muda itu yang kayak ah yaudahlah ini udah kuno banget gitu, sedangkan budaya itu harus terus dilestarikan gitu sih.
0: Betul. Tapi masih masih ada ya yang mungkin berpikir, ada yang masih ada kan yang berpikir kalau budaya itu kuno, kayak sekarang malah kita ngerasanya kadang kan keren gitu ngeliat orang yang orang yang masih mempromosikan budaya atau juga melestarikan budaya itu sebenarnya keren gitu,
1: keren
0: kan
1: banget.
0: keren banget. Gitu.
1: Jadi apalagi kalau udah ikutan gitu.
0: Iya kan, kalau ikutan dia bisa alat musik tradisional itu menurut gua keren gak sih ya?
2: Betul.
0: Kan keren banget. Wih keren banget nih bisa menggunakan alat musik tradisional gitu. Tapi sebagai anak Lampung, lo anak Lampung banget atau pendatang sih?
1: Anak Lampung.
2: Kalau aku pendatang sih.
0: Pendatang. Dari mana kalau boleh tahu?
2: Aku bukan dari Indonesia sih kebetulan.
0: Oh, jauh ternyata. Tapi, dia impor.
2: Tapi sesuka itu sama Lampung, jujur pantainya tuh cantik.
0: Kamu gitu. Suka? Kamu impor dari mana kalau boleh tahu?
2: Dari Irak.
0: Dari Irak. Jauh, say.
2: Jauh
0: banget ternyata ya, Yasmin. Kamu diimpor dari Irak ke Lampung untuk mencintai wisata Lampung.
2: Betul.
0: Gitu. Oke, kalau bisa kebayang, tadi dari Irak dulu dari kecil atau gimana?
2: Aku lahirnya di sana.
0: Lahir di sana, terus pindah ke sini waktu usia berapa?
2: Aku pindah ke sini waktu sekitar kelas 2 atau 3 SD.
0: Oke, jadi ngerasain juga kalau gitu waktu kecil jalan-jalan di sana dong ya kan?
2: Iya,
0: waktu masih kayak
2: jujur
0: agak kayak, lupa.
2: Kalau soal view ya, aku lebih suka di sini karena lebih bisa nge-explore tempat sekitar sih.
0: Oh, I see. Gitu ya. Terus kalau boleh tahu, tempat yang paling banget atau wajib lah kamu harus kunjungin gitu sebagai anak muda atau yang cinta banget sama Lampung apa nih?
2: Kalau aku ada dua tempat sebenarnya. Kalau untuk misal kayak mau sharing atau sama keluarga, aku lebih milih ke tetap ke pantai.
0: Ke pantai.
2: Tapi kalau buat explore hal baru, belajar hal baru, aku lebih suka ke Waikambas, Lembah Hijau, karena aku
0: alam,
2: tuh mau pelajari juga tentang gak cuma tentang manusia, tetapi juga tentang hewan. Kebetulan advokasi aku juga yang aku bakal bawa ke nasional nanti tentang perlindungan terhadap gajah di Lampung.
0: Oh, keren banget nih kakak ya, kakak impor kita. Baru tahu gitu ya, untuk kenalan nih sama Yasmin ya. Kalau kamu nih, Adit, ada gak nih tempat yang kayaknya wajib banget lu datengin kalau lagi liburan, weekend, lo ajak teman-teman kemana?
1: Okay, ya tentunya ya, itu tadi yang udah banyak orang tahu Pahawang, tapi banyak juga orang yang belum tahu kalau misalnya terutama di daerahku itu di daerah Panjang itu udah banyak banget pariwisata, contohnya itu Pantai Tisca itu orang-orang itu harus wajib datang ke sana.
0: Kenapa sih? Gue juga seling rame loh di sana itu. Yeah. Tapi jujur belum pernah ke sana. Apa ceritain Pantai Tisca itu?
1: Pantai Tisca itu mungkin kalau misalnya orang-orang ngelihat itu kayak panjang itu kawasan yang sibuk gitu. Tapi di sela-sela kesibukan itu ada tempat yang yang tenang gitu, damai gitu. Terutama kalau malam-malam hari itu di Pantai Tisca itu cocok banget sih, karena dia tuh bener-bener yang kayak senyaman itu gitu. Kita bisa duduk-duduk sambil ngelihat pantai,
0: dengar ombak,
1: dengar ombak. Terus ada kayak kayak kapal yang lagi jalan juga jadi kita benar-benar yang kayak healing banget sih.
0: Healingnya dekat pantai ya, ibarat kata ya, sambil mungkin ada cemilan yang bisa di, biasanya ada UMKM juga di situ.
1: Ada tentunya.
0: Oke, jadi itu ya sih yang ngebuat bisa dibilang kayak ngebuat kesibukan itu berhenti sejenak lah gitu. Wisata dan budaya Lampung. Tapi kalau ngomongin soal budaya, kita juga kan ini ya bisa dibilang kayak connect banget gitu deh, iya kan? Connect banget dengan wisata kita, apalagi orang-orang yang dekat dengan laut gitu kan, dengan pesisir. Terus kalau ngomongin soal influencer, kalian termasuk juga yang aktif di konten tiap hari upload atau kadang-kadang gitu,
2: kalau
0: atau gimana?
2: Aku kadang-kadang sih.
0: Kadang-kadang, iya kan. Kalau kamu gimana?
1: Sama, kadang-kadang juga. Karena kan ya, terkadang itu suka kepikiran gitu kalau misalnya ada kayak tugas kuliah itu kan tentunya pasti di laut gitu kan. Kadang kayak, ini keren nih kalau mau di upload gitu. Cuman itu tadi terhalang sama laporan praktikum.
0: Oke. Jadi emang sambil kuliah juga sih teman Pro 2 ya, masih banyak kesibukan sebagai mahasiswa gitu. Tapi pernah enggak sih ketemu dengan kayak momen-momen yang lucu atau unexpected lah gitu, tertarik tentang budaya alam, tentang wisata alam, tentang budaya atau hidden gem yang kalian alamin gitu, apalagi pengalaman ya kan dari mungkin tadi luar Indonesia bahkan ya, terus tiba-tiba ke Lampung, hal yang bikin kamu kaget, wah ternyata Lampung segininya gitu, apa dulu ceritanya?
2: Sebenarnya lebih ke cerita lucu ya. Jadi aku tuh pernah mau bikin video advokasi. Video advokasi aku tentang gajah. Dan emang I was kinda scared ya, aku agak takut jujur, kayak gajah nanti takutnya dia gimana ke aku. Dan kebetulan aku bikin konten di situ, jadi pawangnya nyingkir. Dan aku ngasih makan gajah, gajahnya itu benar-benar nempel. Aku kira mau diapain nih sama gajahnya. Aku benar-benar takut kayak gajahnya
0: karena
2: mana.
0: Ada beberapa gajah yang manja kan?
2: Iya. Ya, kita takutnya, ini gajahnya mau ngapain? Kenapa? Iseng banget.
0: Apalagi gajah yang terkenal tuh yang Nisa ya, kalau gak salah di KWK.
2: Betul, kemarin ketemu juga.
0: Tau sama Nisa juga.
2: Jail banget.
0: Dia manja, ya jail gitu.
2: Rasanya kayak dia numpuk-numpuk ke kita.
0: Iya kan,
2: padahal berat. Dia enteng.
0: Dia kira dia seimut itu gitu ya, padahal dia berat. Oke. Tapi emang itu yang menarik banget ya.
2: Itu yang menarik banget. Justru itu kayak aku menemu titik, ini titik senangnya aku di sini ternyata. Walaupun di awal kayak takut, tapi ternyata seseru itu dan aku jadi punya pengalaman baru dan cerita baru sih.
0: Oke. Benar sih ya, gajah itu ibarat kata kalau kita bisa pelihara, pengen juga pelihara.
2: Pengen banget. Selucu itu.
0: Itu cuman kan nggak mungkin ya, ya segede itu tiba-tiba. Betul. Gitu kan nanti di rumah gitu, dan itu juga nggak mudah lah ibarat kata mengurus izin dan lain-lain gitu. Kalau kamu nih ada nggak pengalaman yang lucu juga selain Yasmin yang tadi kaget dengan gajah? Tapi gajah itu beneran loh, kalau dipeluk itu kayak agak
2: kasar-kasar,
0: tajam-tajam,
2: ada bulu-bulunya,
0: iya kan, tajam-tajam gitu kan, gitu. Bikin kita kayak aduh takut juga gitu. Kalau kamu gimana, Adit?
1: Ada dong, tentunya kan kalau misalnya aku tuh ya lagi-lagi balik lagi ke seputar tentang pantai gitu. Jadi kalau aku tuh yang terkadang dosen itu ngasih tugas yang kayak, ayo kalau bisa kalian temuin spot pantai terbaru yang orang-orang itu belum tahu gitu.
0: Jadi tugas banget
1: gitu. Ya kami yang disuruh membuka jalan kalau misalnya itu tertutup gitu aksesnya. Baru kami bisa melaporkan ke pemerintah-pemerintah terkait kalau itu punya potensi gitu. Jadi pada saat itu tuh kami benar-benar yang kayak dari pagi nyari dari daerah Pasawaran sampai daerah Kalianda gitu kan.
0: Menjelajah ya?
1: Menjelajah.
0: Luar biasa, jauh banget loh.
1: Terus yang uniknya itu ya kami shock gitu ngedengar warga bocil-bocil setempat gitu ya kan, kayak lewat sini kak, cuman di sini kalau nggak tahu ya, kalau bagi kakaknya itu bisa apa enggak gitu kan. Terus kami itu kayak meremehkan bocil itu kayak ah udah aman bisa.
0: Iya, iya.
1: Ternyata begitu mereka tunjukin jalannya itu benar-benar yang kayak semak-semak gitu, ternyata kayak banyak lumpur, terus yang kayak wow, ternyata mereka se-explore itu. Jadi
0: tapi
1: kami harus ngikutin
0: sih,
1: gitu kan. Cuman terus ya tuh rame-rame gitu sekelas.
0: Tapi aman kan ya?
1: Alhamdulillah aman, walaupun lecet dikit.
0: Jujur sih itu kayak nggak mudah juga loh.
2: Tapi kita jadi tahu nggak sih bahwa anak-anak aja sekarang udah lebih bisa nge-explore nih daripada kita yang remaja sebenarnya.
1: Iya, betul
2: banget. Udah lebih pintar.
0: Benar, benar. Apalagi memang mereka itu lingkungannya juga kayak dekat pantai, dekat alam gitu ya. Beda dengan mungkin kayak anak aku ya yang di rumah aja. Les pulang. Kalau ke pantai harus ada ibunya gitu.
2: Betul.
0: Kan. Tapi emang mengeksplor apa ya kayak tempat-tempat baru itu butuh nyali juga sih.
1: Iya, gitu
0: ya. Butuh nyali sih jujur ya. Kalau enggak ada nyali kayak gue mungkin waduh takut gitu ya. Apalagi yang gak biasa lah gitu.
1: Tapi sebagai anak muda harus punya nyali yang
0: harus
1: banyak.
0: Harus punya nyali yang banyak ya.
2: Harus belajar keluar dari zona nyaman juga.
0: Benar-benar gitu. Jadi
1: karena
0: emang,
1: kan hidup cuma sekali.
2: Iya. Yes. Kalau gak dicoba.
0: Gak dicoba. Tapi harus hati-hati teman pro 2. Karena jangan sampai kamu juga apa ya, kenapa-kenapa lah ibarat
2: betul.
0: Kata. Karena laut tuh lumayan ombaknya besar ya kan.
1: Betul banget.
0: Ada beberapa pernah kan video yang lagi jalan di tebing kena ombak ke bawah gitu. Itu kan gak mau juga kita terjadi gitu ya. Jadi tetap hati-hati. Tapi buat kalian nih pengen gak sih sesuatu yang kayaknya seandainya deh gitu. Kalau boleh kita berandai-andai ya kan. Seandainya aku bisa gitu kan ya membuat Wisata Lampung ini berubah gitu atau ditambah apa di apa yang pengen. Kalau kamu Yasmin, kalau itu berandai-andai, pengen apa sih kira-kira? Lo pengen
2: kembali lagi ke advokasi aku yang tentang perlindungan gajah. Aku pengen banget kayak entah Wai Kambas, entah Lembah Hijau, aku pengen banget hewan-hewan yang ada di sana itu lebih dilindungi lagi, lebih dirawat lagi. Dan terutama soal gajah ya, karena dulu kan kita diperbolehkan untuk menaiki gajah ya. Tapi sebenarnya gajah itu tidak boleh dinaiki ya, karena punggungnya itu cenderung lebih lemah. Karena apalagi kita bisa diangkat 2 atau 3 orang ya biasanya dulu itu. Sekarang udah gak boleh, udah ada undang-undangnya tersendiri untuk gajah. Jadi aku berharap tidak hanya untuk gajah tapi untuk hewan-hewan yang lain juga mereka bisa dilindungi lebih bagus lagi. Untuk di Lampung ini.
0: Jadi kita bisa ngebuat gajah itu juga aman.
2: Betul.
0: Gitu ya. Apalagi memang sebenarnya kita gemes, lucu dan pengen foto sih sama mereka ya kan. Tapi jangan sampai melukai
2: juga
0: mereka. Kalau lu nih, Dit, lu sebagai anak muda yang juga suka banget dengan pantai ibarat kata ya kan. Kalau lu bisa berandai-andainya gitu. Lu pengen apa tentang wisata Lampung ini?
1: Tentang wisata Lampung ya, jujur kalau di Lampung ini ada kan kayak hutan mangrove gitu ya.
0: Yes, benar.
1: Dan
0: banyak.
1: Dan itu banyak, masih banyak kayak anak muda itu yang kayak masih takut kesana gitu, takut kayak mereka tuh kesana bingung mau ngapain gitu. Jadi sebenarnya ada gitu angan-angan bareng dosen gitu membentuk pariwisata bahari, terutama di kawasan ekowisata hutan mangrove gitu ya. Jadi dibuat yang kayak benar-benar di situ tuh ada kayak budaya juga, terus kayak ada restonya juga. Jadi benar-benar anak muda itu yang kayak bisa sambil explore sambil santai di kawasan tersebut gitu.
0: Itu yang jadi lo pengen dapet ya. Jadi lebih bisa mengeksplor juga.
1: Iya
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Tapi kayak akses jalan dan lain-lain lo pengen nggak sih kayak kebayang bisa
2: buat dibenerin,
0: benerin gitu lebih gampang. Kenapa kita ke Marriott lebih seneng karena jalannya mulus?
2: Iya, karena jalannya mulus. Ini malah yang jadi penghambat juga buat orang-orang kurang eksplor ya. Jadi karena jalannya.
0: Iya, jalannya
2: banyak
0: kan
2: yang kurang
0: akses
2: berani
0: jadinya gitu. Mana para mau nggak mau sih emang akses sih ya. Karena kita ke Bali itu karena mungkin di mana-mana juga mudah semuanya gitu ya. Hotel dekat-dekat banget dengan tempat wisatanya. Mungkin di sini juga bisa sih, tapi emang PR besar sih itu ya.
2: Bakal lebih lama.
1: Besar
2: lebih
1: banget.
0: Ya, oke. Okay. Mudah-mudahan ya ke depan mudah bisa kita dapetin lah. Tapi nanti kita ngobrol lagi teman-teman Pro 2 enggak berasa nih. Iya kan, ngobrolan kita seru banget. Nanti kita mau ngobrol teman Pro 2 bareng sama Kak Yasmin lagi, sama Kak Adit lagi di Spada pagi ini. Jadi tetap dengerin Pro 2 Bener Lampung. Apalagi buat kamu yang ngerasa ya kan hari ini begitu seru ya kan, sempurna. Seperti kita lah ya, sempurnanya aku boleh lah ya. Gue kasih lagunya biar kamu makin semangat nih. Apalagi buat yang kamu yang ngerasa sempurna banget hari ini.
3: Rugi gak sih nyanyi?

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak rasa udah hampir jam 10. Kita mau, udah mau closing ya. Tapi sebelum itu kita mau masih tanya dikit lah ya sama Kak Yasmin, sama Kak Adit yang jadi narasumber kita pagi ini. Teman Pro 2 di Spada ya kan. Mereka adalah dari Mr. dan Miss Brand Ambassador Lampung ya, tahun 2026 ini, yang tadi udah ngomongin soal potensi wisata dan budaya Lampung. Banyak banget ceritanya, apalagi Yasmin yang juga cinta banget sama gajah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nih, mudah-mudahan ke depan punya apa ya, bisa dibilang langkah yang lebih banyak gitu untuk bisa ngurusin atau ketemu dengan gajah gitu ya, peduli dengan gajah gitu. Terus juga Adit yang suka banget sama pantai, suka banget dengan laut, bahkan dia selalu cari tempat-tempat yang belum orang tahu, teman Pro 2 ya, hunting ya, hunter, hunting mencari hidden gems gitu kan, di barat kata. Tapi luar biasa banget nih. Kan waktu kita gak terlalu banyak lagi, iya kan Yasmin, Adit. Tapi by the way, thank you juga udah datang. Aku mau minta dong pesan juga buat anak muda, buat teman Pro 2 di luar sana, biar mereka lebih peduli, lebih ikut mau promosiin juga wisata Lampung gitu ya. Atau mungkin kalau bisa dibilang, kalau misalnya lu pengen sebutin satu tempat yang anak muda luar Lampung, kalau datang Lampung kemana harusnya, boleh juga gitu ya. Kita mulai dari Adit dulu ya.
2: Silakan. Okay. Kalau pesannya itu untuk anak muda itu ya, jangan kebanyakan di rumah terus, kita harus eksplor gitu kan. Kita harus jaga budaya, kalau bisa kita yang ikut serta gitu. Jadi biar budaya kita itu tahu feel-nya gitu kan. Kayak seberapa serunya sih memperkaya budaya kita sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya untuk apa,
0: kemana maunya kalau jalan-jalan dari luar,
2: kalau masyarakat luar Lampung itu kayaknya cobain Kyoko sih yang masih baru gitu kan, masih fresh gitu.
0: Oke, boleh ke Kyoko Beach ya.
2: Seru banget.
0: Tapi selain Kyoko banyak sih sebenarnya Pahawang yang bisa berenang ya. Kalau Kyoko kan nggak bisa berenang, biasanya kan nongkrong biasanya.
2: Oh, kalau mau itu di Green Canyon sih. Itu banyak banget itu wahananya.
0: Ya kan, kalau foto-foto wah bisa ke play wayang dan lain-lain. Tapi kalau Yasmin boleh pesan ke teman Pro 2 sama terakhir mau wisata kemana?
1: Pesan aku sendiri dari aku untuk anak-anak muda itu tuh, mereka tuh harus belajar keluar dari zona nyaman sih. Harus berani ngambil langkah. Kalau gak berani ngambil langkah, ini bukan tentang kita berani ngelangkah buat mencoba hal baru ya, tapi untuk kehidupan kita juga. Kalau kita gak berani ngambil langkah, kita gak akan maju, kita bakal nge-stuck di satu tempat doang. Terus kalau aku bisa ngajak orang buat ke Lampung, itu aku bakal ngajakin ke pantai sih. Dan aku bakal bilang juga sama orang-orang sekitar, kalau kita datang membawa kenangan, bukan membawa sampah, udah pasti pantai di Lampung itu akan terjaga kelestariannya.
0: Oke, cakep. Ya, keren banget. Thank you. Kalau gitu hari ini udah datang ke studio Pro 2 Bandar Lampung buat Yasmin, Kais, buat Radita Dwi atau Adit ya. Sukses buat kalian, buat kita semua. Mudah-mudahan makin semangat juga untuk konten-konten promosi pariwisata budaya Lampung dan mengemban tugas sebagai Mister dan Miss Ambassador ya, Muslim Ambassador, Lampung Ambassador yang udah disematkan lah kepada kalian sebagai first runner up dan second runner up. Oke. By the way, thank you sudah hadir. Kita pamit sama teman Pro 2, iya kan? Bye-bye-nya mana nih buat teman Pro 2? Bye-bye. Thank you.
1: Bye-bye.
0: By the way, teman Pro 2, aku juga udah harus pamit dari Spada hari ini yang udah nemenin kamu dari jam 5 tadi ya, jam 5 subuh ya. Udah ngantuk nih kayaknya gue. Ya udah kalau gitu, dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bener Lampung, Let's Unified Share and Pressure Willingness Unlimited Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengan informasi dengarkan informasi seru semuanya tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darat, tetap di udara. Bye bye teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu Pro 2 RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Hmm, gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kawan. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Selamat siang teman berdua, gimana nih kabar ya? Di siang kali ini kalian ditemani sama Liza di Sampai Siang. Jadi stay tune on 92.5.

0: teman berdua. Di siang kali ini, kok gak kedengeran suara gue ya? Ini bukan, oh iya benar. Jadi di siang kali ini, Lisa bakal ngebahas banyak banget informasi teman berdua. Tapi yang paling banyak, yang berita yang paling pingin gue baca adalah yang pertama nih, mana ya, ini dia. Ada ribuan kepala keluarga di Ambarawa dan Adiluwih terima bantuan pangan pemerintah. Keren banget kan? Terus juga dari sisi olahraga nih, ada berita tentang Liverpool amankan Liga Champions setelah imbang 1-1 lawan Brentford. Ini beritanya keren banget nih buat pecinta bola ya. Terus juga ada kebiasaan sederhana yang bisa membantu meredakan stres. Semuanya bakal gue bacain cuma di santai siang.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Iya, selamat siang teman berdua. Gimana nih kabar siangnya hari ini ya? Hari Senin ya, kita udah balik lagi ke hari Senin teman berdua. Kemana kemarin kita habis santai gitu ya, hari Minggu pada main, pada berkegiatan gitu ya. Tapi sekarang kita udah harus kembali lagi ke rutinitas kita ya. Apalagi sebentar lagi bakal lebaran gak sih, ya kan? Kok gak salah ya, Rabu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang orang tuanya gitu lagi mau siap-siap bikin ketupat gitu ya, atau mungkin ada yang berkurban gitu ya, udah mulai milih-milih nih sapi yang mana, kambing yang mana gitu ya, atau mungkin kalian udah menunggu-nunggu nih kayaknya mau makan rendang deh habis nih gitu ya. Tapi sambil nunggu gitu ya, kalian boleh banget loh request lagu di kita nih. Boleh aja langsung ke WhatsApp kita di 0817 79925925, ataupun bisa juga nih lewat Instagram kita di @prodobl. Semuanya bakal gue bacain. Jadi cepet request nomor 2, langsung aja kirim semua requestan-requestan kalian, soalnya bakal gue play di sini.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Iya, sama Pro 2. Jadi nih, ada dapur menyala, masak rawon spesial. Long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Jadi dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Jadi program ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja di rumah gitu ya, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Jadi yuk bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah Mei Laju Lebih Terang.
2: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

Tiara Dini juga Arsy Widianto dengan judulnya cantik ya. Kita play cuma buat kamu tahun pro 2. Kok suara gue kedengeran sih di sini? Jadi yaudahlah ya, gue mau bacain request yang udah masuk nih ya. Dari mana dulu nih? Sabar. Bentar teman pro 2 nih. Dari 1812-9498 sekian. Halo Kak, boleh dong request lagunya Bibi yang baru yang judulnya Bumpa. Thank you banget Kak. Terus yang kedua dari 0857-6167 sekian. Halo, assalamualaikum Kak, boleh request lagunya Ivy yang Lucid Dream gak? Semoga diputar ya Kak. Oh, baiklah, bakal kita lihat ya. Kayaknya sih ada sih lagunya, coba gue cek dulu ya. Bentar. Jadi buat nomor 2 juga yang mau request lagu ya, boleh banget langsung aja ke 081-799-925-925 ataupun juga bisa di Instagram kita ya, @prodbdl. Semuanya bakalan gue bacain ya. Dan gue udah ketemu lagunya Bibi Bumpa, jadi bakalan gue play lebih dulu. Jadi tetap stay tune on 92.5 FM.

0: Amit-amit.
1: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
0: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 92,5 FM.

0: sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah,

0: murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu, juara ribet Lampung.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: Kumbas Kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Come on.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Iya, baru banget nomor 2 masih barengan sama Liza ya di Santai Siang. Jadi gue gak tahu kenapa gak ada suaranya ya di headphone dari headphone-nya dari kemarin. Dari tadi, sorry. Tapi emang walaupun gue gak bisa dengar suara gue, semoga ini nyampe ke kalian ya. Sabar, gue coba ganti headset dulu deh.

Nah, yang ini agak kedengeran nih suara gue. Jadi masih bareng sama Liza ya teman-teman berdua di Santai Siang. Dimana mungkin teman-teman lagi nikmatin makan siang gitu ya, atau mungkin lagi di perjalanan gitu ya, mau nyari makan gitu ya, kemana ya kira-kira ya. Karena lagi cuaca panas, mungkin pinginnya yang dingin-dingin gitu ya. Ataupun lagi akhir bulan ya, hawa-hawa akhir bulan, dimana mungkin makannya mie instan gitu ya, terus ditambah pakai telur gitu ya, kan enak banget tuh. Jadi ternyata nih gue habis baca tentang artikel ya, sebenarnya kita sebagai makhluk hidup pasti aja apapun yang kita makan pasti ada resikonya ya kan, mau apapun gitu. Kayak misal mau makan protein pun kita harus jaga-jaga, karbohidrat harus jaga gitu ya. Terus kayak makan telur juga gak boleh kebanyakan ya gak sih. Jadi sebenarnya penasaran gak sih teman berdua berapa batas aman ya makan telur dalam seminggu supaya gak kena kolesterol. Nah, jadi di artikel yang gue baca nih ada penjelasan dari Zakiah Wulandari, ataupun beliau adalah ahli dari Fakultas Peternakan IPB University. Jadi memang telur ini mengandung kolesterol yang cukup tinggi ya teman berdua. Jadi kalau mengonsumsi kuning telur itu dapat meningkatkan kolesterol jahat, itu adalah sebuah fakta. Jadi pada bagian kuning telur, kandungan kolesterol sebesar 5% itu dari total lemaknya, kata Zakiah gitu. Jadi mungkin perlu dijaga juga gitu ya, konsumsi telur gitu. Karena kalau kalian nih mengonsumsi telur tanpa kuningnya gitu, karena putih telur kan merupakan sumber protein yang sangat baik gitu. Jadi mungkin bisa aman dikonsumsi lebih banyak gitu kan. Terus kalau untuk yang sehat gitu ya, yang mungkin belum ada resiko penyakit apapun gitu ya, mungkin bisa direkomendasi nih, kata Zakianya, direkomendasi untuk mengonsumsi telur dengan kuning telurnya adalah sekitar 1 buah butir per hari gitu. Karena rekomendasi ini tidak akan meningkatkan penyakit kardiovaskular gitu. Terus ada juga nih pendapat lain yang menyebutkan bahwa untuk orang dewasa yang sehat, makan 7-14 telur per minggu termasuk dalam batas yang aman. Oh, tapi dengan catatan 14 telur itu bagian putihnya aja teman pro 2 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi menjaga kesehatannya gitu ya, ataupun mungkin ya lagi pingin menjaga konsumsi telur gitu, mungkin tips dari Liza kali ini mungkin bermanfaat ya. Tapi tetap teman berdua harus menjaga kesehatan ya, jangan sampai apa yang kita konsumsi itu bisa berakibat fatal buat kedepannya nanti.

0: Rhythm.
1: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
0: Iya gitu, tapi...
1: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
0: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang? Terbaik kau. Semoga kongkong.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense.

kualitas air yang buruk di kota. Makanya alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

masih barengan sama Lize di sampai siang mama berdua. Dimana ya kita ngeliat sendiri ya kalau misalnya kalau dari sini sih katanya cerah banget ya sama berdua. Kayaknya buat temen-temen yang mungkin lagi mau keluar gitu ya ataupun lagi di luar, jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa baik minum sama berdua karena kayaknya kita udah masuk itu nggak sih kalau misalnya gue baca berita ya. Udah mulai masuk El Nino Godzilla gak sih ya? Ya jadi kita harus tetap berhati-hati ya, harus tetap bersiaga dengan cuaca yang sangat amat sangat ekstrim ini tahun berdua. Karena mungkin ya kita kan gak tahu ya namanya apa ya, kalau dari pendek pengetahuan gue tuh kita harus jaga kulit kita kan, karena sinar matahari ini mungkin bisa memicu kanker kulit dan segala macam gitu ya. Jadi ya namanya juga mencegah lebih baik daripada mengobati, karena kira kita harus pakai sunscreen. Dan juga ada banyak banget resiko lain ya di cuaca yang amat sangat ekstrim ini, yaitu El Nino Godzilla ya, karena mungkin ada 7 penyakit yang justru harus kita waspadai ya. Contohnya kayak misal heat stroke ataupun sengatan panas gitu ya. Terus juga ada gangguan pernapasan tuh, terutama mungkin buat teman-teman yang gampang kering gitu tenggorokannya ataupun gampang berlendir gitu hidungnya. Jadi ini mungkin harus diwaspadai gitu sama teman-teman yang mungkin ada riwayat gangguan pernapasan gitu ya. Jadi harus tetap hati-hati teman berdua. Terus juga migrain gitu ya. Terus juga ada penyakit yang mungkin kayak tekanan darah enggak stabil gitu ya. Karena kan panas kadang tuh suka bikin pusing enggak sih, apalagi akhir bulan. Terus juga ada serangan stroke gitu ya, ataupun jantung gitu ya, yang harus dihindari gitu ya. Jadi kalau mungkin kalian mau beraktivitas gitu ya, mau lari mungkin bisa dihindari gitu ya, di bawah cerahnya matahari ini gitu ya. Mungkin sekitar jam 6 gitu ya, tapi kalau mungkin kalian mau lari jam 12 siang, jam 1 siang gitu ya, mungkin bisa dicari opsi yang lain gitu ya. Terus juga ada kulit kering dan juga iritasi ya, nebar banget. Karena kulit kering tuh kita harus menjaga kulit kita sama berdua. Kita gak mau kan kalau misalnya kulit kita nanti pecah-pecah gitu ya. Jadi harus selalu pakai body lotion sama berdua. Terus juga jangan cuma dari luar aja gitu ya, jangan cuma pakai sunscreen, jangan cuma pakai moisturizer ataupun body lotion, tapi juga harus baikin minum teman berdua, karena itu penting banget. Terus juga yang terakhir yaitu mata merah dan juga iritasi gitu ya. Karena dari cuaca kayak gini kan ada udara kering gitu ya, yang ternyata bisa mengurangi kelembapan alami pada mata gitu. Jadi mungkin kalau kalian nih mulai ngerasa kayak matanya merah terus kayak kering, terus perih, gatal, kerasa panas ya, mungkin itulah efek dari cuaca gitu ya. Jadi harus dijaga ya kelembapan tubuhnya gitu kan. Jadi harus banyakin minum air putih gitu kan. Terus juga boleh nih mulai mengurangi aktivitas berat gitu ya, kayak misal beraktivitas di bawah terik matahari gitu, mungkin boleh dikurangi dulu gitu kan. Terus juga jangan lupa pakai pakaian yang nyaman gitu kan. Terus juga bisa paling penting nih ya, menjaga pola istirahat yang tepat gitu ya, supaya tubuh itu tetap fit teman berdua. Oke.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sikam kanyang punimang nyaga jawa cuti pantun seribu
1: malam. Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
0: Jan

Nelangsa Pasar Turi ya, dari siapa coba? Dari Bilal Indrajaya ya, kita play khusus buat kamu teman Pro 2. Dan walaupun nih cuacanya nih kita diterpa sama cuaca matahari yang terik gitu ya, tapi ternyata kita juga diterpa sama banyak rezeki teman Pro 2. Karena ternyata nih sebanyak 1573 kepala keluarga di Kabupaten Pringsewu sudah menerima bantuan pangan dari pemerintah yang berupa beras dan minyak goreng yang disalurkan di dua pekon, yakni di pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, dan juga di pekon Bandung Baru, Kecamatan Adiluwi. Ya, jadi rinciannya ada sebanyak 756 KK ataupun kepala keluarga di pekon Sumber Agung dan juga 817 kepala keluarga di pekon Bandung Baru ya, yang menerima bantuan pangan dari cadangan pangan dengan pemerintah pada hari Sabtu kemarin ya, tanggal 23 Mei. Terus juga setiap penerima bantuan pangan ini memperoleh 10 kg beras ya, dan juga 2 liter minyak goreng per bulan selama 2 bulan. Ya, jadi sehingga total bantuan yang terima mencapai 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng, teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi bantuan ini dikerahkan ya secara simbolis oleh Wakil Bupati Pringsewu yaitu Umi Laila di Balan Pekon Sumber Agung. Wow, jadi ini amat sangat membantu masyarakat ya, karena pemerintah ini terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui berbagai program perlindungan sosial yang berkelanjutan. Oh, jadi selain itu juga teman Pro 2, bantuan pangan juga diharapkan ini mampu menjaga stabilitas sosial masyarakat dan juga menekan angka kerawanan pangan di daerah. Wow, jadi ini adalah program yang amat sangat mensejahterakan masyarakat ya. Semoga program ini bisa semakin terus dilanjutkan ya, dilaksanakan, dan bisa terus menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi gak ada yang gak dapat, ya gak?

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Yes, 9.52 RRI Band Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama lagi saya, teman berdua. Di sampai siang yang pastinya ya, karena tadi sih kelihatannya agak cerah terik gimana gitu ya, tapi ternyata di sini udah mulai agak-agak mendung gitu ya. Sebenarnya nggak mendung banget sih, semoga melihat ada awan abu-abu gitu ya. Mungkin semoga nggak hujan ya, tapi ya semoga cuacanya baik aja lah ya, teman berdua. Dan kali ini udah di waktu siang ya, dimana mungkin kita enaknya ngomongin olahraga gak sih, teman berdua. Jadi ada pelatih, semoga gue baca bener ya, pelatih Arnie Slot serta timnya yang amankan babak kualifikasi Liga Champion ya, setelah Liverpool mengakhiri musim dengan imbang 1-1 melawan Brentford di Anfield ya pada hari Minggu 24 Mei 2026. Jadi The Reds ini mencetak gol melalui Curtis Jones, namun disamakan oleh Kevin Shed ya. Semoga kamu benar bacanya. Jadi The Reds ini memasuki pertandingan terakhir di Premier League 2025-2026 dengan membutuhkan 1 poin untuk finish di 5 besar ya. Terus mereka berhasil mengamankan tempat kelima di pamungkas. Gitu. Jadi kalau kata Slot, dia mengatakan bahwa mereka ini datang untuk melakukan hal yang minimum gitu ya, yaitu lolos ke Liga Champion ya. Jadi klub-klub besar belum mampu lolos ke Eropa dalam beberapa musim terakhir, jadi mereka ini tidak boleh meremehkannya gitu. Terus juga dia mengatakan kalau misalnya mereka, dia sangat bangga dengan para pemain gitu ya. Jadi ini adalah season yang sangat sulit dengan semua cedera, jadi saya bisa memikirkan semua hal yang harus mereka lalui gitu. Terus juga Slot ini mengakui bukan apa yang ingin dia capai sebelum season kedua, namun dengan mempertimbangkan semuanya, ia juga senang dengan Liverpool lolos ke Liga Champions.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Iya, yeah, masih barengan sama Liza, sama Pro 2 di Santai Siang ya. Gue gak ngerasa kalau ternyata sekarang udah jam hampir 2:30 gak sih? Karena gue kira masih jam 1. Yaudah gak apa-apa, karena di kali ini ya gue mau ngabarin soal film ya. Siapa sih yang suka film? Pasti kayaknya hampir semua makhluk di muka bumi ini suka nonton film, ya kan? Terus juga kita sebagai warga negara Indonesia gitu kan, karena juga suka menikmati film-film yang dibuat di Indonesia. Ya, bukan dibuat sih, apa ya sebetulnya ya? Buatan Indonesia gitu ya. Jadi ini mungkin kabar baik ya buat kamu, para penikmat film gitu ya. Karena ternyata nih film Keluarga Suami Adalah Hama ini tengah tayang di bioskop ya, dan mendapat respon positif dari penonton ya. Jadi film produksi Umbara Brothers Film dan juga VMS Studio ini menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Jadi film yang dibintangi oleh Omar Daniel, Raihanun, Meriam Belina, Sinta Marino, dan juga Jeremy Moremans ya, ini menggambarkan realitas hubungan suami istri termasuk konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi sutradara sekaligus penulis dari produser ini yaitu Anggi Umbara mengungkapkan bahwa cerita di dalam film tersebut ini sangat personal buat dia gitu ya. Jadi dia mengaku banyak pengalaman pribadi yang ikut dituangkan dalam ke alur cerita film. Jadi mungkin buat kamu yang merasa mungkin kamu yang udah menikah gitu ya, dan merasa agak ada hubungan yang tenggang gitu ya dengan hubungan dengan suami gitu ya, mungkin kamu bisa nonton gitu ya biar terasa gitu, oh pengalaman gue dalam film nih gitu kan. Terus juga si Anggi Umbara ini juga menambahkan bahwa konflik dalam pernikahan itu adalah hal yang sangat umum terjadi dalam berdua, tapi memang banyak juga yang jarang dibicarakan ya secara terbuka gitu kan. Karena menurutnya nih film ini mencoba menghadirkan sudut pandang tersebut dari pengalaman yang nyata gitu, yang nyata ya. Jadi ya begitulah ya. Jadi buat kamu tahun kedua Keluarga Suami Adalah Hama ini resmi tayang di bioskop mulai tanggal 21 Mei. Jadi informasi ini bisa kamu ikuti juga nih dalam media sosial resmi Umbara Brothers Film dan juga VMS Studio. Jadi buat kamu mungkin yang rencananya nih akhir bulan ini mau nonton gitu ya, mungkin bisa nih ya nonton Keluarga Suami Adalah Hama gitu ya. Mungkin juga buat rekomendasi juga gitu ya buat kamu yang mau menikah gitu ya, kehidupannya seperti apa gitu ya, wajib kayak nonton film ini.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 15:07, inilah Info Pro 2 yang akan dibacakan oleh Liza Karyana. Info Pro 2, tanggal Pro 2 dari yang dilansir langsung dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil sejumlah saksi terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan pada hari Senin 25 Mei 2026. Salah satu saksi yang diperiksa merupakan manajer butik jam tangan mewah In Times Nayan City, yaitu Irwan Musri. Penyidik mendalami dugaan aliran dana terkait perkara yang menjerat Bupati Pekalongan, Faida Arafik. Itu menurut juri bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan. Selain manajer butik In Times Nine City, penyidik juga memeriksa saksi dari unsur swasta bernama Ida Bagus Agung Bajarapani. KPK belum merinci materi pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Info yang kedua, teman Pro 2, masih dilansir dari rri.co.id. 8 negara muslim mengecam keras meningkatnya tindakan provokatif Menteri Israel Itamar Ben-Gvir Israel terhadap para aktivis kemanusiaan internasional. Hal ini menyusul perlakuannya terhadap peserta Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang ditahan saat berupaya menuju Gaza, Palestina. Negara-negara tersebut menilai tindakan itu memperburuk ketegangan kawasan dan mengancam upaya perdamaian di Timur Tengah. Kecaman bersama itu disampaikan oleh Menlu RI, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Persatuan Emirat Arab. Dalam pernyataannya, mereka secara khusus menyoroti tindakan Itamar yang disebut melakukan penghinaan publik terhadap aktivis kemanusiaan. Para menteri menyebut perlakuan terhadap para tahanan sebagai tindakan yang mengerikan, merendahkan, dan tidak dapat diterima. Demikian Info Pro 2 kali ini, Liza Karyana pamit dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: って最後もしかあのね There we go.
1: There you go, there's your clip. They shredded it.
0: We had fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Semua tentang bola, Rudweire di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
3: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

90,2 RW, kamu dan berdua di sore cerita ceria kali ini ya. Gue bakal ngobrol banyak banget nih tentang sesuatu topik ya. Tapi yang pastinya tungguin aja ya di 92,5 FM.

0: ceria.
1: Iya, teman pro 2 masih ditemenin sama Liza ya. Kayaknya agak panjang nih gue hari ini. Tapi gue di sore ceria kali ini gue gak sendirian teman pro 2. Karena gue dari temenin sama cewek-cewek cantik dan juga berprestasi dan juga pinter nih teman pro 2 ya. Langsung aja sabar, gue harus prolog dulu ya. Jadi di era digital sekarang ini ya teman pro 2 hampir salah ulang. Kesempatan belajar dan bertukar budaya ke luar negeri kini semakin terbuka ya bagi anak muda di Indonesia, termasuk dari Lampung nih. Jadi ada yang namanya program Youth Exchange yang bukan cuma soal traveling ataupun pengalaman internasional, tapi juga tentang membangun relasi global, belajar memahami budaya baru, dan juga membawa dampak positif setelah kembali ke daerah asal. Nah, jadi dari pengalaman tinggal di negara lain gitu ya, terus juga terus juga banyak anak muda yang justru semakin mengenal diri sendiri, meningkatkan skill komunikasi, leadership, hingga rasa percaya diri. Jadi lewat tema kita kali ini yaitu Youth Exchange dan Global Impact dari Lampung ke Filipina, kita akan ngobrol santai tentang pengalaman seru, tantangan, dan pelajaran berharga dari program pertukaran pemuda internasional bersama Revia Valentina dan Salsabila Fiorenza. Coba kita lihat dulu mikro berapa ini, 3, 4. Oke, langsung aja kita sapa ya coba. Oke, silakan ngomong aja.
2: Halo semuanya.
1: Halo. Oke, coba kita kenalan dulu ya mas suara-suaranya yang sangat cantik ini, yang mana yang namanya Salsabila.
2: Halo semuanya, kenalin, aku Salsabila Fiorenza, aku biasa dipanggil Vio.
1: Oke, terus yang mana namanya Revia Valentina?
3: Hai semuanya, kenalin, aku Revia, aku biasa, Revia Valentina, biasa dipanggil Revia.
1: Oke, Revia dan juga Vio ya, oke kak. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan kali ya. Nih, jadi kan sekarang kan makin banyak nih kak, teman baik mahasiswa ya yang tertarik ikut exchange ke luar negeri. Nah, aku boleh nanya gak nih, kira-kira sebenarnya Global Volunteer di AISEC ini, apalagi di Unila gitu ya, itu program seperti apa sih kak?
2: Oke, mungkin aku akan jelasin apa sih Global Volunteer itu yang ada di AISEC Unila. Jadi teman-teman juga pasti sering dengar lah ya klik kegiatan volunteer gitu. Nah, jadi kegiatan Global Volunteer ini sama dengan kegiatan volunteer lainnya. Cuman ini ada spesialnya nih guys. Jadi ini adalah kegiatan volunteer ke luar negeri yang diadakan oleh AISEC. Nah, jadi yang bisa ikut kegiatan Global Volunteer ini itu adalah pemuda yang umurnya dari 18 tahun sampai 30 tahun. Dan ini tuh programnya itu sekitar 6-8 minggu. Okay. Gitu sih kalau dari Global Volunteer.
1: Terus boleh nanya gak sih kak, itu untuk syarat daftarnya itu kira-kira harus mahasiswa Unila dulu kah atau bisa dapat dari mana aja?
2: Oke, tentunya untuk cara daftar Global Volunteer ini gak harus mahasiswa Unila guys. Kalau misalnya kalian pengen ikut Global Volunteer khususnya di Lampung, kalian bisa langsung aja daftar lewat AISEC Unila. Itu bisa dari ITERA, Teknokrat, UIN, ataupun universitas lain ada di Lampung, itu bisa ikut Global Volunteer.
1: Oke, sekarang lagi dibuka gak kak?
2: Tentunya buka. Oh, dan bisa buka. Dan bisa disesuaikan timelinenya kalau kalian mau berangkatnya nanti liburan, itu bisa banget.
1: Oh,
2: gitu.
1: Wow, seru banget. Terus lanjut dong kak, kasih tau kak, kira-kira ada biayanya kah atau apakah yang harus dipersiapkan kayak gitu?
2: Oke, mungkin review.
3: Iya boleh. Oke, mungkin kalau biaya gitu ya, pastinya itu ada biayanya gitu. Tapi dia biayanya tuh tergantung kak, tergantung sama projectnya masing-masing gitu. Nah, ada juga yang projectnya 0 rupiah gitu. Kalau kemarin aku sih projectnya tuh kena di sekitar 3 juta segitu.
1: Oke, kalau kamu dapat programnya yang kemana tuh?
3: Kalau aku programnya yang ke Philippines itu ada 4 week dan nama projectnya itu It for Change.
1: Oh, Eat for Change. Yeah. Oke, okay. Keren banget ke Filipina. Gimana kak pengalaman kakak selama di Filipina?
3: Overall sih seru banget ya, dan kayak meaningful banget gitu. Bisa ketemu orang di sana gitu, dan ternyata orang-orang di sana itu ramah-ramah banget kayak orang Indo gitu. Dan itu sih yang kayak wah sangat meaningful banget journey-nya gitu.
1: Benar, karena gue pun ya jujur gue kan suka main game gitu kan. Dan gue ketemu sama orang-orang Filipina yang dikit-dikit, hai good morning. Terus mereka tuh gak apa ya, enggak segan untuk bilang sorry ataupun thank you gitu. Kan mereka emang ramah banget.
2: Iya, iya
1: ramah
2: sama banget sih kayak orang Indonesia ya, karena ramah-ramah.
1: Iya, bener banget. Terus sebagai partisipan ya, yang pernah berangkat ke Filipina, awalnya apa sih yang bikin kakak tertarik gitu untuk ikut volunteer?
3: Kayak I think karena aku selama kuliah itu punya goals sendiri gitu loh, kak, punya goals untuk exchange gitu kan. Siapa sih yang gak mau exchange gitu ke luar negeri gitu kan, terus ngasih impact ke negara gitu, ke dunia gitu. Siapa sih yang gak mau? Dan itu sih yang memotivasi aku untuk sampai akhirnya aku daftar gitu. Dan gak cuma sekali gitu aku daftar sebenarnya. Aku tuh 3 kali daftar tapi ke-reject gitu. Dan yang terakhir baru keterima gitu.
1: Oke, okay. Ini ke-reject berarti kita boleh balik ke Kak Sal-Sal bilang dulu kan? Berarti kira-kira apa nih Kak syarat supaya bisa gak ke-reject Kak?
2: Oke, okay, mungkin nanti ketika kalian sudah apply kegiatan Global Volunteer ini, nanti itu kita ada akan diadakan namanya itu train to interview. Okay. Jadi kan salah satu syarat untuk daftar Global Volunteer ini ada interview. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah apply Global Volunteer ini, kalian akan diarahkan oleh tim customer experience dari ISEC. Itu caranya gimana sih? Nanti apa aja sih pertanyaan yang bakal keluar saat interview gitu. Nanti kalian ini tuh akan ditanyain apa aja soal project yang akan kalian apply gitu. Nanti ketika kalian apply itu akan diadakan sesi kayak latihannya dulu gitu.
1: Oh gitu, berarti kalau misalnya bentar, ini kan berarti kita daftar dulu kan. Abis itu,
2: betul.
1: Abis daftar ini kita berarti dapat seleksi dokumen gitu gak sih?
2: Kalau misalnya kita daftar itu nanti langsung diarahkan untuk namanya induction. Jadi perkenalan gitu Kak, tentang apa sih Global Volunteer ini, supaya nanti kalian kalau apply itu lebih tahu apa sih Global Volunteer ini. Nanti setelah induction kalian akan diarahkan untuk interview dengan ISEC negara tujuan kalian gitu. Jadi yang interview itu langsung dari ISEC luar negerinya gitu. Nanti setelah itu akan langsung proses approve gitu. Nanti setelah itu setelah selanjutnya akan ada step-step lainnya, yaitu kayak realization itu tentang kalian nanti menjalankan project selama di luar negeri. Terus nanti setelah itu ada post experience, itu nanti kalian akan mendapatkan kayak sertifikat dari kami. Terus nanti kita akan adain kayak pertemuan lagi gitu sama kalian, kayak nanyain gimana sih journey kalian, apakah kalian puas gitu.
1: Baiklah, berarti kita langsung nanya lagi nih ke Kak. Jadi gimana kesan-kesan Kakak selama di Filipina gitu? Kegiatan apa sih yang kalian yang Kakak lakukan sama di Filipina?
3: Karena Global Volunteer ini berpacu ke SDG gitu ya. Jadi aku tuh banyak banget SDG yang aku laksanakan di sana gitu. Di week pertama itu aku ngajar gitu ya. Biasa kita volunteeran gitu ngajar gitu kan, ngajar anak-anak gitu. Dan kemarin tuh aku berkenan dapat SDG 4 gitu di week pertama gitu. Terus di week kedua itu aku juga kayak engagement community gitu. Jadi aku ikut-ikut acara mereka di sana gitu. Terus yang di week ketiga itu aku ada workshop. Jadi itu kita ngenalin budaya Indonesia di sana gitu. Dan kemarin aku disuruh masak gitu. Jadi aku ngenalin nasi goreng dan kangkung.
1: Oh my god. Caranya harus bisa masak kan?
3: Enggak juga sih sebenarnya, cuman
2: bisa tahu lah ya bumbu-bumbunya.
3: Terus di week terakhir itu kita ada kayak ngebahas kayak gimana sih apa yang bakal dilakuin anak-anak muda di sana gitu, biar lebih maju gitu. Dan kayak gimana makanan itu biar bisa sustainable gitu loh gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih Kak.
1: Terus kemarin pas ke Filipina ke kota apa Kak?
3: Kalau kemarin itu aku ke kota, karena di week pertama itu aku di Manila-nya dulu. Manila. Terus di week kedua dan seterusnya itu aku di Mindanao apa ya kalau nggak salah, iya di situ kayaknya.
1: Oke, berarti udah lumayan lah ya pengalamannya selama 4 week, berarti sebulan kan ya itu ya.
3: Bener
1: banget, ih sempat keren banget sih bisa ke Filipina. Karena kalau gue temenan sama orang Filipina tuh ya pasti bahasanya kayak Tagalog gitu kan ya, ya kan. Terus apalagi nih Kak, banyak kan mahasiswa yang gue baca. Coba pertanyaannya ya. Banyak mahasiswa yang minder duluan kan soal bahasa Inggris nih. Nah sebenarnya kalau ikut Global Volunteer itu apa harus fluent banget apa gimana sih Kak?
2: Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman masih ragu gitu ya pengen ikut Global Volunteer, kayak ngerasa belum pede nih, bahasa Inggrisnya belum terlalu fluent, sebenarnya tuh at least kalian bisa basic-basic aja untuk kayak misalnya nanti komunikasi dengan orang luar negerinya gitu. Itu tuh sebenarnya masih aman aja guys, karena sebenarnya Global Volunteer ini nggak perlu yang kayak tes TOEFL gitu persyaratannya. Jadi cuman hanya interview itu. Jadi kalau misalnya kalian emang udah ngerti apa yang mereka omongin, terus kalian juga at least bisa bahasa yang basic-basic, itu sebenarnya aman aja guys. Gitu.
1: Yang penting pede lah ya.
2: Iya betul. Nanti di sana juga kan kalian akan ketemu tuh kayak di sana tuh biasanya ada partisipan dari negara lain juga kan. Misalnya dari ISEC in Korea, ISEC in Turki, bisa jadi di satu project yang sama gitu.
1: Iya, ampun, seru banget.
2: Jadi nanti kan pasti level bahasanya pada beda-beda juga kan. Iya. Gitu. Nanti pasti akan satu sama lain belajar gitu sih.
1: Jujur gue emang sangat pingin ikut.
2: Yuk Kak, yuk bisa.
1: Tapi apakah umur gue masih bisa nih?
2: Masih dong. Kan 30 tahun maksimal. Yuk,
1: last chance ya.
2: Yes.
1: Oke, terus Kakak kan sama di Filipina nih Kak. Kakak ketemu sama orang mana aja nih Kak?
3: Sama orang mana aja gimana?
1: Maksudnya kan tadi sebelumnya disebutkan kita kan ketemu sama Isaac dari misal Korea mana gitu kan. Kalau Kakak ketemu sama siapa?
3: Kalau aku kemarin itu ketemu dari Isaac in Vietnam sih Kak.
1: Wow.
3: Sama dari Egypt.
1: Egypt, wow.
3: Iya, jadi kita exchange practice-nya bertiga di sana.
1: Okay.
3: Seru banget.
1: Iya ampun. Pingin deh.
3: Ya, ayo join.
1: Iya, harus join nih kayaknya ya. Apalagi nggak usah. Nih, kalau dari pengalaman exchange kemarin nih Kak, tantangan terbesar selama tinggal di Filipina apa dan bagaimana cara Kakak menghadapinya?
3: Kayak kalau tantangan terbesar gitu ya, sebenarnya nggak sebesar itu juga, karena emang Filipina itu mirip banget kan kayak Indo gitu ya. Jadi aku nggak ngerasa yang kayak di luar negeri banget gitu, kayak emang lagi di rumah aja, cuman beda suasana gitu. Dan mungkin tantangan terbesar itu kayaknya kalau aku kemarin tuh ada di makanan sih Kak, karena emang makanan di sana kan susah kan buat nyari makanan halal gitu. Bener. Dan terus makanan mereka tuh beda sama lidah kita, sedangkan lidah kita kan pengennya seblak mie ayam gitu ya.
1: Jujur,
3: mereka nggak ada.
1: Mereka manis nggak sih?
3: Mereka manis banget dan kayak aneh gitu loh, kalau nggak manis kayak hambar gitu, jadi kayak nggak masuk gitu karena melidah kita gitu. Dan tantangan terbesarnya adalah ketika aku mau makan gitu, jadi aku harus masak dulu. Aku masak sambal tiap hari.
1: Wow. Ya Allah Akbar.
3: Aku masak sambal tiap hari karena biar nggak homesick. Kalau nggak gitu aku nggak bisa makan.
2: Jujur akan relate sih kalau kita suka pedas dan asin-asinan ya.
3: Iya, itu sih kalau dari aku.
1: Iya, mungkin bisa disesuaikan gitu ya buat teman-teman yang lagi dengerin gitu ya, kalau misal lagi suka makan yang manis mungkin bisa nih ke Filipina ya Kak.
2: Banyak tuh di sana di Filipina.
1: Lanjut. Nah, soal biaya tadi kita udah ngomongin ya. Oke. Aku coba tanya aja kali ya.
2: Boleh.
1: Nah, soal biaya juga sering jadi pertanyaan ya kan Kak. Udah pasti. Jadi apakah partisipan bisa pilih negara atau proyek yang sesuai dengan yang sesuai sama budget mereka?
2: Oke, mungkin aku akan jelasin ya soal ini, soal biaya. Kalau kalian bertanya-tanya, mahal gak sih Kak, apakah worth it dengan biaya segitu, dengan experience aku dapat, itu menurut aku akan sangat worth it ya guys. Jadi kalau misalnya kalian bertanya apa aja sih yang bakal dikeluarin, jadi pertama itu ketika kalian sudah masuk ke website atau sudah buat akun di isec.org, itu akan terpantau oleh kita, lalu nanti kita akan kontak kalian by WhatsApp, lalu di situ nanti kita akan diskusi apakah kalian itu tertarik SDGs berapa, karena tadi sudah yang Revia bilangin gitu ya, karena Global Volunteer ini based on Sustainable Development Goals atau SDGs gitu. Jadi itu ada sekitar 16 SDGs, nanti kita akan tanyain ke kalian, kalian pengen ke negara apa, terus kalian projectnya mau ngapain gitu. Nah jadi setelah itu nanti kalian kalau udah keterima di project yang kalian mau dan negara yang kalian mau, kalian akan membayar administration fee itu sekitar 3 juta rupiah, lalu setelah itu kalian akan mempersiapkan biaya untuk buat paspor, visa, dan flight ticket. Tapi kalau misalnya kalian emang nanti udah punya paspor, itu kan bisa menghemat lagi ya guys, biaya untuk kalian keluarkan gitu. Dan ada juga negara yang emang kayak waktu Revia kemarin itu, Revia tuh gak perlu bayar visa Kak. Jadi cuman 4 minggu projectnya gitu. Jadi bisa menghemat biaya juga tuh gitu.
1: Jangan pakai paspor berarti ya?
2: Jadi paspor aja sama nanti kita menyediakan invitation letter dari ISEC. Jadi ketika ditanya imigrasi, mana ada gak undangan resminya? Ada dong gitu, kita sudah provide gitu. lalu setelah itu nanti akan bayar project fee gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian bertanya-tanya project fee-nya sekitar berapa sih, mayoritas itu sekitar 1,5 gitu sih guys, 1 sampai 1,5 juta. Tapi ada juga tuh project fee-nya yang nol gitu kak, jadi gak bayar free gitu.
1: Jadi itu sesuai negaranya ya.
2: Betul, nah jadi budget itu juga sesuai negara yang kalian pilih. Kalau misalnya Asia Tenggara itu biasanya sekitar 7 sampai 10 juta. Lalu kalau misalnya di benua Asia itu dari 10 sampai 15. Kalau misalnya benua Eropa itu 15 sampai 30 juta gitu.
1: Terus kira-kira negara mana yang paling banyak diminati dan negara mana yang paling jarang diminati kak?
3: Mungkin kalau sekarang gitu ya, negara yang paling diminati itu ada di Vietnam gitu. Karena kurs mereka juga murah gitu, dan deket juga kan di Asia gitu. Kalau yang jarang diminati mungkin di bagian Eropa gitu kak. Karena kan kita perlu buat visa kan, dan visanya itu mahal gitu. Jadi kayak itu juga belum tentu kita keterima gitu kan visanya. Jadi itu sih
1: tantangannya ya. Berarti banyak banget yang mau ke Vietnam. Kalau misalnya ada gak sih kayak pembukaan misalnya ke Jepang atau ke Korea gitu, ada gak sih?
3: Kalau pembukaan ke Jepang atau Korea itu ada, cuman dia karena high demand gitu, permintaannya banyak gitu, banyak banget yang mau ke Korea gitu. Jadi kayak slotnya tuh cuma dikit banget gitu, dan harus kayak rebutan slot gitu loh kak, kalau mau kesana gitu.
1: Gimana cara rebutan slot biar dapat slotnya?
2: Nah mungkin kalau misalnya di negara yang kayak high demand seperti Korea itu kan pasti ISEC dari mana-mana gitu ya, dari ISEC misalnya ISEC Italia, ISEC in Turki segala macam, itu akan lebih mungkin yang lebih dekat mereka tuh mungkin lebih diutamakan gitu ya kak. Jadi kan kita kan di bagian Indonesia mungkin lebih jauh gitu ya, mungkin mereka mungkin emang mengutamakan yang emang lebih memungkinkan untuk berangkat gitu.
1: Berarti sesuai lokasi lah ya, negaranya mana yang paling dekat gitu. Berarti kita lebih dekat ke Asia Tenggara lah ya.
2: Iya, bisa banget. Kalau misalnya mau coba di Asia Tenggara dulu ya.
1: Oh iya betul. Gitu. Karena itu pengalaman untuk ke luar negeri gitu ya, buat teman-teman yang mungkin pingin gitu kan ya. Terus kak aku mau nanya lagi dong. Kegiatan apa yang paling memorable selama kakak di Filipina?
3: Kalau kegiatan ya, menurut aku semuanya tuh memorable banget gitu. Apalagi mereka tuh orangnya baik-baik banget ya kak. Seperti yang aku bilangin tadi gitu. Apalagi waktu aku mau pulang balik ke Indonesia gitu ya. Mereka tuh semua kayak ngetokin pintu kamar aku gitu satu-satu. Terus mereka tuh bawa apa ya, kayak bawa gift kecil gitu loh, satu-satu gitu loh, kayak aku jadi terharu gitu. Even kan aku volunteerannya di pedalaman gitu kan, di pedalaman Filipina gitu ya, dan mereka tuh sangat terbatas gitu loh kak aksesnya gitu, entah dari kayak duit dan segala macam finansial gitu kan, masih terbatas gitu kan. Tapi mereka tuh kayak mengusahakan itu gitu loh, untuk ngasih kenang-kenangan gitu ke aku, padahal aku gak pernah minta itu ya. Tapi mereka, iya loh, itu memorable banget sih, aku sedih banget
1: waktu itu
3: dan terharu.
2: So sweet.
3: Karena mereka baik. Dan mereka ada pada satu momen sore-sore aku dimasakin sayur ayam sama mereka satu kuali. Itu kayak aku sedih banget sih, kayak baik banget sih orang-orang ini gitu. Kayak jadi aku enggak ngerasa yang kayak jauh dari rumah gitu loh, karena mereka aku ngerasanya mereka kayak saudara aku sendiri gitu.
1: Rasa disayang banget ya mereka ya. Kalau bisa kakak nih dapat kesempatan gitu ya ke Filipina lagi, kira-kira kakak bakal ambil enggak?
3: Ambil dong. Aku mau, soalnya aku mau balik lagi.
2: Jujur aku mau ikut sih.
3: Ya,
2: ikut.
3: Soalnya mereka benar-benar yang kayak jujur kayak Indo itu benar-benar kembaran gitu loh, benar-benar yang kayak ramahnya, terus mereka sopan banget gitu. Itu sih yang aku yang kayak kangen banget sama mereka.
1: Iya, kebaikannya segala macam ya. Lucu banget sih. Terus tadi kita sempat ngomong sih yang soal budaya ya kan.
3: Iya.
1: Terus ada momen paling bangga juga, tadi kita udah ngobrol juga ya. Sama aku bacain dulu perayaan nih. Atau mungkin kita, tapi sebentar lagi ya, bentar. Yaudah kalau enggak kita break dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Nomor 2 kita bakal balik lagi, tapi setelah lagi satu ini.

0: teman-teman Liza dan juga Kak Revi dan juga Kak Vio ya, ngomongin soal youth exchange dan global impact dari Lampung ke Filipina ya. Sabar, mic 3 dan 4, oke. Ya, dari tadi kita ngobrol banyak ya, tapi gue masih ada pertanyaan nih Kak. Jadi kan ini dari sesuai judul ya, ada yang namanya global impact. Nah, menurut Kak Vio nih, apa sih arti global impact bagi generasi muda saat ini?
1: Oke, mungkin menurut aku global impact itu adalah aksi nyata dari pemuda yang akan berdampak ke global atau ke seluruh dunia gitu ya kalau bisa. Nah, gimana sih cara bisa mendapatkan global impact itu? Nah, salah satunya adalah dengan ikut global volunteer ini, karena global volunteer ini adalah experience untuk pemuda-pemuda di seluruh dunia untuk merasakan experience di luar negeri gitu sih Kak.
0: Iya benar banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak bosen, pengen kemana ya gitu ya, mungkin bisa dicoba gak sih?
1: Betul.
0: Ya kan, sekalian belajar gitu gak sih kan. Yuk. Terus setelah kakak Revio
2: Revia dan Vio
0: jadi bergabung ya. Nah, setelah pulang ke Indonesia nih Kak, apakah ada proyek atau aksi nyata nih yang pengen kakak lakukan di lingkungan sekitar?
3: Pastinya ada dong gitu ya, kayak di sana gitu aku buat kerajinan gitu. Dan di sini juga aku pengen kayak ngajakin teman-teman yang lain gitu kan, buat kayak kerajinan gitu juga kayak yang aku lakuin di Filipina gitu. Mau mengimplementasikannya aja sih Kak, di Indo gitu.
0: Oke, kira-kira aku boleh tahu nggak nih kerajinan apa sih yang kakak buat?
3: Kemarin tuh kayak buat kerajinan tangan gitu, tapi aku nggak tahu ya namanya apa gitu.
0: Itu kerajinan dari Filipina?
3: Iya, kerajinan dari Filipina, kayak buat tas gitu, terus dia kayak buat kayak dompet kecil gitu-gitu. Tapi dia dari kayak bahan-bahan yang ada di sekitar alam gitu loh, yang dia jadi kayak
0: no organik gitu ya.
3: Organik, dia no plastik.
0: Wow, keren. Ih, keren banget. Di situ kakak berarti banyak banget yang didapatkan ya dari
3: banget.
0: Exchange itu. Oh my god. Terus ada ini enggak sih Kak, kayak misal tips-tips nih yang bisa kakak bagiin nih buat teman-teman yang mungkin mau daftar gitu. Kira-kira apa nih tipsnya?
3: Kalau dari aku ya, mungkin tipsnya jangan takut gitu. Dan jangan insecure gitu ya. Beraniin aja gitu, mumpung masih muda gitu. Kapan lagi gitu ada program kayak gini kan ya. Jadi kayak ya udah, gas aja
0: lah ya.
1: Mulai aja dulu.
3: Soalnya aku dulu takut juga kan buat ikut kayak gini. Cuman ternyata tuh enggak semenakutkan itu gitu. Dan ternyata opportunity yang kita dapat gitu setelah program ini selesai itu banyak banget Kak gitu. Jadi menurutku program ini sangat worth it gitu untuk anak muda. Dan sayang banget kalau nggak mereka ambil gitu.
0: Betul. Terus juga ini kayak kesempatan nggak sih buat kayak jalan-jalan ke luar negeri.
3: Betul.
0: Gitu kan ya, bener banget. Terus kalau aku boleh nanya nggak nih ke Kak Vio, kalau misalnya pembukaan gitu, apakah per tahunnya berbeda-beda gitu? Kayak misal mau ke Filipina lagi, kayak tahun kemarin kan misal dibuka sekian, apakah tahun depan akan berbeda?
1: Oke, kalau misalnya tentang slot mungkin ya, kayak slot per projectnya. Jadi kita itu kalau misalnya setahun itu ada dua batch gitu Kak. Batch pertama itu ada di summer peak, dan di batch kedua tuh ada di winter peak. Jadi kalau misalnya summer peak itu sekitar Juni sampai Juli, kalau misalnya winter peak itu dari Desember sampai Januari gitu. Nah, jadi biasanya di bulan-bulan itu adalah high demand. Jadi di mana banyak orang biasanya kan kayak

0: bisa di-adjust timeline-nya, Kak.
1: Aku mau daftar, tapi aku biaya belum ada. Kira-kira lo masih bisa gak ya?
0: Bisa dong, Kak. Pasti itu bisa disesuaikan.
1: Daftarnya umur 30, berangkatnya 35.
0: Aduh, udah over gitu ya. Kalau misalnya 5 tahun lagi.
2: Kayak naik haji dong.
0: Jujur nunggunya 5 tahun.
1: Oke. Terus menurut Kakak nih, kenapa anak muda Lampung juga punya potensi besar untuk go internasional?
2: Siapa mau jawab?
1: Berdua ya, boleh.
0: Boleh, Revia dulu.
2: Kenapa pemuda Lampung punya potensi besar untuk go internasional? Menurutku gitu, semua pemuda di Indonesia itu mempunyai potensi yang sama gitu, Kak. Cuman bagaimana mereka itu mengembangkan potensi itu sendiri gitu. Dan kalau anak-anak di Lampung ini pada go internasional, itu menurutku bagus banget ya, karena ya kalau kita kalau pemuda kita bagus gitu, pasti negara kita bakal kedepannya juga bakal bagus gitu. Dan aku berharap banget buat pemuda-pemudi di Indonesia gitu, tentunya di Lampung gitu, bisa punya kesempatan buat ngerasain go internasional juga.
1: Oke. Kalau dari Kak Fia ada yang mau tambahin?
0: Oke. Mungkin kalau aku, kalau misalnya pemuda-pemuda Lampung itu harus merasakan experience internasional juga, karena kan kita kalau misalnya kita udah merasakan gimana budaya di luar negeri, otomatis kita akan mengimplementasikan juga ke negara kita sendiri, daerah kita gitu ya. Itu juga pasti akan berdampak ke kita sendiri gitu, ketika kita udah merasakan ternyata di luar negeri itu jarang macet, atau ternyata di luar negeri itu pada buang sampahnya pada enggak sembarangan, itu kita juga bisa nanti termotivasi gitu ketika melihat budaya-budaya yang emang bisa kita implementasikan di daerah sekitar kita.
1: Iya,
0: gitu.
1: Pada intinya kita semua harus keluar gitu.
0: Iya, betul, melihat dunia luar gitu.
1: Benar. Oke, dan terakhir nih, Kak, boleh dong kasih pesan dan semangat untuk generasi muda yang punya mimpi besar sampai ke level dunia. Kalau angkasa juga boleh.
0: Oke, untuk pesan-pesan dari aku untuk pemuda-pemuda Indonesia yang emang punya mimpi besar untuk keluar negeri, ini adalah mungkin turning point atau langkah awal yang bisa kalian ambil ketika kalian pengen merasakan experience di luar negeri. Jadi karena kita masih pemuda gitu ya, masih banyak juga waktu kita untuk kita gunain untuk hal-hal yang berguna. Pastikan kita kalau misalnya mau keluar negeri bingung nih, gimana ya caranya, apa ya program bisa aku ikutin. Nah, Global Volunteer ini adalah salah satu pilihan yang cocok untuk kalian mulai gitu sih. Jadi kita bisa merasakan experience langsung keluar negeri, tapi berimpact juga ke kita gitu.
1: Iya, terus kalo juga selain itu bisa dapat teman juga gitu kan ya.
0: Betul.
1: Buat teman-teman yang mungkin ingin dapat teman atau pengen keluar negeri tapi takut sendirian gitu ya, bisa coba pakai program ini ya. Gitu, oke. Baiklah, terima kasih banyak Kakak Revia.
0: Baik, aja, sama-sama Kak.
1: Iya, maaf banget tadi agak telat sedikit ya.
0: Oke.
1: Terima kasih, semoga nih obrolan kita sangat bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi dengerin gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi, semoga Kakak jangan bosan-bosan ya kembali kesini ya Kak ya.
0: Enggak dong, pasti seru.
1: Oke, dan terima kasih sekali lagi Kak.
0: Iya, terima kasih juga, Kak.
1: Oke, itu dia tadi teman pro 2 obrolan Liza dan juga Kak Revi dan juga Kak Vio ya, ngomongin soal Youth Exchange Global Impact dari Lampung ke Filipina. Dan Liza masih bakal nemenin kalian nanti ya. Dan yaudah, itu aja. Liza bakal nemenin kalian. So, thank you.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.
2: Orang lain. Dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan gak mau, tapi...
0: Alah, gak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 最低最後もしくはのねねえ
1: There you go magic clip they shredded it we have fun outrageous from Fosh
2: dalam dunia sepak bola modern setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas tegas dan dapat dipahami oleh semua pihak namun siapa sangka sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Kamu tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 95.5 Pro 2 RRI Band Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2, hari ini lo teman bareng gue nih, DJ Ato dan juga DJ Caca,
1: yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti, hanya di Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya, akhirnya kita ngobrol dua di Senin-Senin yang agak lumayan mendung nih ya tuh ya. Ditemenin sama Caca dan juga Atu nih.
1: Pastinya ya, Caya.
0: Dan kita bakal bahas putar school love dan horoskop nih.
1: Di school nih ada apa nih?
0: Di school kita ada sekolah tanpa luka.
1: Wow,
0: apa ya? Dan dari love kita ada saat gak apa-apa, bukan lagi tanda semua baik-baik aja. Oke,
1: dan ini terakhir ada dari horoskop, cari pasangan pakai zodiak emangnya akurat? Dan ini semua ya? Bakal kita bahas tuntas hanya di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria. Yes, balik lagi sama kita nih teman Pro 2. Gimana ya kalau kata Caca tadi hari ini tuh mendung ya, Caya?
0: Mendung dan mungkin agak deg-degsir gitu loh,
1: iya,
0: bagi sebagian orang.
1: Benar, karena hari ini pengumuman SNBT ya. Tapi nih ya, Ca, mendungnya ini enggak kayak hati Caca gitu ya.
0: Enggak
1: mendung gitu. Karena gak hati dong. Caca ini benar-benar lagi
0: berbunga,
1: happy banget.
0: Cerah,
1: betul.
0: Musim panas.
1: Betul, semuanya deh, semua musim ya gitu. Oke. Sebenarnya kenapa sih, Cak?
0: Karena alhamdulillahnya gue hari ini keterima di kuliah yang gue mau ya,
1: universitas
0: yang gue mau
1: gitu ya, pilihan satu. Oke, itu gimana pengalamannya? Susah enggak sih sebenarnya ngegapai impian ini? Susah atau enggak? Atau biasa aja menurut lo? Kayak udahlah ini mah emang gue udah tahu nih kayak.
0: Oke. Jadi sebenarnya tuh pastinya enggak gampang lah ya.
1: Iya.
0: Apalagi kan sakitnya ketolak SNBP itu kan.
1: Iya,
0: jadi itu makin ngebuat kita enggak gampang gitu buat usahainnya gitu loh. Jadi kayak aduh, gue pusing banget nih. Karena gue bener-bener baru belajar setelah pengumuman kalau gue
1: SNBP gitu ya. Karena lu udah pede banget gitu ya, SNBP pasti gue keterima nih gitu. Karena emang ada sebagian orang yang kayak gitu, Ca.
0: Iya kan, jadi kayak kita gak pusing dulu.
1: Tapi alhamdulillahnya lu di SNBT ini keterima ya. Walaupun persiapannya tuh cuman berapa bulan, gak sampai setahun ya. Gak sampai satu
0: dong.
1: Semester juga gak nyampe,
0: nyampe
1: ya.
0: Satu bulan juga sih kayaknya.
1: Betul-betul, oke. Kalau teman Pro 2 sendiri nih, tim yang Caca yang kayak udah ketolak SNBP baru belajar gitu ya. Atau yang udah belajar dari kelas 10 gitu buat persiapan SNBP.
0: Bete banget nih.
1: Dan kalau misalnya teman Pro 2 mau cerita juga nih ya, Ca ya. Hari ini pengumumannya gimana, hasilnya bagaimana, itu bisa di WhatsApp kita
0: di 0817992525 atau di mana itu?
1: Atau di Instagram kita di @sorcerpro2. Kita tungguin ya teman Pro 2 sampai jam 7 nanti nih ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada video,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes, itu dia lagu dari Coldplay, Fedriana, Princess of China. Okay. Tapi nih ya, Ca, gue tuh sebenernya bingung loh sama di negara lain gitu ya. Tadi kan ada ngebahas China-Chinanya gitu ya di lagu itu ya. Gue tuh bingung, kalau di negara lain itu tuh sama gak sih sebenarnya sama Indonesia? Kalau misalnya kayak ngejek-ngejek secara bercanda gitu ya. Ada yang ngomong pakai nama-nama.
1: Karena itu khas Indonesia banget gak sih?
0: Makanya gue tuh bingung, sebenarnya di China itu sebenarnya ada apa enggak sih sebenarnya?
1: Jadi gitu. Lo penasaran di hal
0: penasaran.
1: Terlalu penting tapi tetap ngaruh ke kehidupan kita sih.
0: Bener, dampaknya tuh masih ada sebenarnya ke kita ya.
1: Apalagi buat mental ya.
0: Iya, benar banget. Nah, ngomongin itu nih, Ca, di sekolah kita nih, khususnya di Indonesia, itu kan pasti sering banget ya kita ngedenger candaan kayak ah santai aja, cuma bercanda kok. Padahal itu tuh udah kena di hati. Itu kayak mana sih menurut lo, Ca?
1: Kalau menurut gue sih pastinya kan gak semua orang tuh ngerti candaan lo ya. Jadi pasti ada yang ngerasa sakit hati atau ada yang ngerasa itu lucu gak sih malahan. Tapi kalau gue pribadi pasti ngerasa sakit sih, karena kan kita dijadiin ejekan yang gak kita mau gitu.
0: Walaupun tuh ejekannya tuh bentuknya kecil ya. Terus apalagi tuh udah ngebawa-bawa nama bapak gitu ya. Udah kayak ngasih julukan. Terus kayak itu udah gak bagus sih menurut gue.
1: Udah gak sehat gak sih?
0: Termasuk gak sopan sih menurut gue. Gitu, gimana Lenca?
1: Nah jadi kalau yang mau kita bahas ini ya, kalau dikutip dari artikel Sekolah Tanpa Luka nih teman-teman berdua, sekolah tuh kan idealnya bukan cuma tempat nyari nilai dan belajar pelajaran ya, tapi betul. Kan juga tempat yang aman untuk tumbuh, interaksi sama teman, terus juga untuk membangun rasa percaya diri kita gitu kan. Cuman ya sayangnya itu tuh, kayak kata lo tadi, masih banyak banget anak-anak yang suka ngejek-ngejek nama orang tua atau bahkan sekadar ngasih julukan gitu.
0: Dan padahal itu kan itu berdampak banget ya buat orang-orang gitu ya. Mungkin menurut dia itu sebagai bahan candaan yang lucu mungkin ya menurut dia. Tapi menurut orang yang dicandain kayak gitu, itu tuh gak sama sekali lucu guys, karena itu bisa merusak mentalnya. Nah salah satunya nih ya, kayak ejekan atau candaan yang terus diulang-ulang. Misalnya kayak ngasih julukan berdasarkan fisik, misal kayak hitam.
1: Wah itu
0: kayak gitu,
1: sih,
0: pokoknya itu nggak boleh ya. Terus kemampuan juga nggak boleh, kebiasaan. Terus kalau ngejadiin seseorang bahan lelucon di depan teman-temannya, itu tuh kayak sering dianggap wajar ya, Ca.
1: Iya, terus karena ada tuh, juga agama nggak sih?
0: Padahal
1: agama. Di tempat gua tuh kan mayoritasnya Islam nih ya kita tuh. Ada yang Kristen tuh dipanggilnya, woi Kristen.
0: Tuh kayak nggak boleh ya itu
1: kemampuan. Menurut kita nggak boleh gitu.
0: Iya, benar banget. Karena ya menurut orang yang lucu belum tentu terasa lucu lagi kalau orang lain kayak
1: apalagi
0: yang di awal tadi ya.
1: Di depan teman-temannya nggak sih? Kayak lebih malu gitu. Misalnya ketemu sama teman lu di sekolah yang suka ngejekin lu.
0: Iya, benar.
1: Lu lagi kumpul sama teman-teman lu itu kayak malah bikin nggak asik, kayak apa sih
0: kayak nggak nyaman gitu ya. Terus jadinya kayak minder, terus kayak diem, terus kayak takut gitulah dianggap karena terlalu tuh sensitif.
1: Bener. Terus kan sekolah juga tuh punya peran yang besar ya, selain yang tadi. Karena kan bukan cuma soal hubungan guru dan murid gini ya, tapi juga antar teman gak sih? Apalagi sekolah kita kan kebanyakan, kita tuh ngabisin kehidupan kita kebanyakan di sekolah.
0: Iya.
1: Kalau dari SD sampai SMA aja udah 12 tahun. Belum lagi kalau ada yang PAUD sama TK gak sih?
0: Nah betul.
1: Kayak terus, lama banget.
0: Apalagi kalau misalnya ini julukan-julukannya sampai kayak kita udah kuliah. Itu kan gak banget ya, karena itu udah termasuk kita besar gitu ya. Tapi masih ada aja loh, Ca, yang kayak gitu tuh.
1: Itu kan gak boleh banget ya. Kecil gak sih sebenarnya kayak gitu tuh? Gak dewasa banget menurut gue.
0: Benar, makanya ada konsep sekolah tanpa luka. Ini nih buat ngajak kita buat ciptain lingkungan yang lebih aman. Terus buat nyaman juga, Ca. Jadi dimana siswa itu gak cuma belajar pelajaran, tapi juga belajar menghargai orang lain.
1: Iya,
0: dan merasa dihargai gitu.
1: Menurut gue wajib banget sih.
0: Iya, wajib banget sih. Oke, Ca, kalau menurut lo sendiri nih ya, tadi kan wajib untuk menghargai dan saling apa ya, saling menjaga perasaan gitu ya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang masih kayak gini nih, apa menurut lo? Kayak misal pandangan lo buat mereka tuh apa?
1: Musnah aja deh.
0: Musnah aja? Waduh, jangan, Ca.

teman-teman Pro2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1-4 dibacakan oleh Amri Muhammad dan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

0: Ya itu dia tadi, Nobody Gets Me by SZA, teman Pro 2. Sebenernya tuh kalau gue denger lagu ini ya tuh, Biasanya itu kan kayak gak ada yang bisa benar-benar paham sama gue kecuali dia gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi kan kita gak tahu nih apakah itu
1: pasangan
0: mantan atau kayak,
1: aduh kalau mantan nih kacau, kalau mantan nih ada bau-bau bisa balikan gitu kalau mantan nih ya.
0: Karena kan bisa jadi dia tuh udah nemuin orang baru, tapi ternyata dia tuh ngerasa gak dipahamin banget nih sama pasangan dia yang baru sekarang nih.
1: Okay.
0: Misalnya kayak dia lagi duduk diam sama pasangannya terus kayak nanya, "Eh, kamu kenapa?" "Enggak apa-apa kok." Kan cewek banget nih,
1: biasanya kayak gitu tuh karena udah sering didiemin loh, Ca, sama si pasangan ini misalnya, sama si cowok ini gitu. Misal kayak kita lagi cerita gitu, tapi si cowok ini nanggepin kita tuh gak baik atau gak bagus
0: serius gitu,
1: Bener, kayak kita dianggap gak ada gitu istilahnya.
0: Kayak diabain gitu gak sih ceritanya?
1: Makanya
0: kayak,
1: setiap, makanya kalau misalnya kita lagi jalan sama dia kayak energi kita kekuras, bukannya makin ngisi ya kan, malah kekuras gitu.
0: Padahal dia tahu gak sih kalau kita tuh bilang gak apa-apa tuh, kita tuh lagi gak baik-baik aja loh.
1: Bukan berarti baik ya, gak apa-apa itu ya.
0: Karena kan emang lebih diem gitu gak sih kita biasanya, lebih diem atau kayak.
1: Tapi bisa jadi ini tuh gara-gara capek sih sebenarnya. Karena yang kayak gue omongin tadi di awal, Ca, kayak kita udah cerita, udah excited lah istilahnya ya. Tapi si cowok ini ngerespon kita tuh gak bagus.
0: Iya sih, gue juga ngerasa gitu sih. Apalagi kok sama teman ya kadang. Kadang kita tuh lebih sering interaksi sama teman ya dibanding sama pasangan gitu
1: bener.
0: Kan. Itu kayak sakit banget, kayak lu ngabain gue ya. Jadi gunanya kita di sini tuh apa? Gunanya kita ketemu itu apa? Kalau bukan buat ngobrol bareng, cerita bareng gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Kalau cuma diem-dieman, udahlah mending aja di rumah ya kan, rumah masing-masing. Gak perlu lah kita ketemu kan.
0: Dan kalau dari psikologi nih ya, kalau gue taunya itu tuh dikenal sebagai kondisi learn helplessness
1: gitu ya. Itu salah satu kayak seseorang berulang kali gitu ya merasa kebutuhannya itu enggak terpenuhi gitu ya, Ca ya. Sampai akhirnya ini memilih buat berhenti nyampein perasaannya kayak diem itu tadi ya kan. Makanya nih pas pasangan kita lebih sering diem atau kayak mendem, bisa jadi sebenarnya mereka tuh
0: rasanya secara emosional gitu kan. Kayak kenapa sih aku terus yang harus ngomong duluan gitu? Kenapa sih dia gak pernah ngertiin aku? Kenapa dia gak pernah nyadar kalau aku tuh lagi gak baik-baik aja gitu loh.
1: Sebenarnya kalau misalnya kayak gini ya, kalau misalnya konteksnya itu dalam pasangan, itu udah termasuk ke toxic relationship sih sebenarnya ya, Ca.
0: Okay, ya bener sih.
1: Kalau mau dilanjut juga susah, mau balikan ke mantan yang lebih ngertiin juga susah. Jalan tengahnya ya mending cari orang baru kan.
0: Asik.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bantul Lampung.

0: Bernadia gitu ya. Ini kan salah satu lagu yang ceritanya tentang ketidakcocokan ya, Caya. Nah, gue ini sebenarnya kalau denger lagu ini, gue tuh jadi mikir nih ya, tentang zodiak-zodiak.
1: Oh, kayak
0: misal sekarang itu kan lagi tren ya tentang zodiak, misal Gemini enggak cocok sama Capricorn, Aquarius enggak cocok sama Taurus, misal kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh fakta atau bukan sebenarnya gitu.
1: Oke, tapi kan menurut gue ya, kayak ramalan zodiak tuh kan emang sering dipakai sih buat
0: menentukan
1: hubungannya sekarang ya. Tapi kalau dilihat dari sisi ilmiahnya nih ya, sampai sekarang tuh belum ada bukti loh yang nunjukin kalau zodiak tuh bisa nentuin kepribadian seseorang atau kayak kecocokan kita sama pasangan kita gitu loh. Jadi kayak nggak terbukti lah.
0: Karena pada dasarnya ya sebenarnya karakter seseorang itu lebih dipengaruhi banyak hal gitu ya, Ca. Mulai dari lingkungan, terus pengalaman hidup, terus gimana dibesarinnya, sampai nilai-nilai yang mereka pegang gitu, kayak prinsip hidup lah.
1: Terus gitu. Kayak kenapa ya banyak banget orang yang percaya sama horoskop? Kalau menurut lu nih?
0: Ternyata ya ada penjelasan psikologinya.
1: Oke.
0: Kadang nih ya, zodiak itu kan buat kita ada rasa nyaman gitu ya. Terus kayak ada kepastian. Bahkan jadi seseorang buat memahamin dirinya sendiri atau orang lain gitu zodiak ini.
1: Mungkin dia mikirnya tuh ngeliat dari zodiak, dia jadi bisa tahu sifatnya gitu kan.
0: Iya, benar banget. Apalagi kalau misalnya lagi mau ngedeketin cewek nih. Ternyata zodiak dia Gemini gitu. Gemini nih ya yang paling paling tenar gitu ya sekarang. Gemini enggak jadi dideketin karena katanya Gemini tuh ginilah.
1: Gitu gini.
0: Padahal kan sebenarnya enggak ya. Banyak banyak pengaruh gitu buat ngebesarinnya gitu. Maksudnya kayak enggak tergantung dengan zodiak gitu, Ca.
1: Oke, kita enggak terpatok di situ aja gitu kan ya. Bisa jadi beda gak sih sifatnya sama kita atau sama orang lain gitu kan. Mungkin nah, kalau dia ngerasa kamu spesial gitu kan, pasti sifatnya berbeda gitu dari zodiaknya gitu kan.
0: Ternyata nih, Ca, itu tuh ada sebutannya, ada istilahnya.
1: Istilah kerennya
0: namanya
1: nih.
0: Namanya tuh Barnum Effect.
1: Oke,
0: itu benar sih
1: ya.
0: Keren juga ya. Itu tuh kayak seseorang ngerasa deskripsinya itu sebenarnya umum, jadi sangat personal, terus kayak cocok banget lah sama dirinya ini. Jadi ramalan zodiak gitu.
1: Beneran kayak dia bisa ngeliat sifatnya kayak cocok banget gak sih sama aku?
0: Iya, misal kayak di Google gitu ya, atau di website-website gitu ya. Kita lihat sifat zodiak Aquarius, galak, cuek gitu. Terus kita kayak ngerasa, oh iya benar-benar zodiak, iya benar ya aku.
1: Relate nah, banget itu, gak sih gitu.
0: Betul, tapi ternyata ya itu boleh banget dinikmatin ya kalau buat seru-seruan doang. Tapi kalau misalnya buat
1: nilai seseorang tuh jangan sih. Kayak
0: karena,
1: jangan terpatok sama satu hal aja.
0: Betul.
1: Karena kita belum tentu kenal banget nih sama orangnya.
0: Betul, karena ada beberapa faktor gitu ya, Ca. Gak cuma tentang zodiak doang.
1: Apalagi hubungan yang paling penting itu apa coba? Komunikasi.
0: Komunikasi tuh ya sama banget ya kayak apa tuh? Reels kita baru ya. Komunikasi is the key.
1: Oke.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kami.

0: 95 Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah request dan juga titip salam. Dan terima kasih juga nih buat teman Pro 2 yang udah cerita-cerita atau udah bales-bales gitu ya, bales respon kita gitu. Dan terakhir dari kita,
1: let's divide, share, and express your willingness all with Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Reban Lampung aja, teman bola kamu.
0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 2 RRI Jakarta guna mendengarkan music live chat. Sekarang udah tetap Dura, and now, bye-bye teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.

0: domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
1: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei.

0: 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, ditambah di tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
5: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
4: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
5: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
6: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 KP keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
5: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
7: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asik. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
2: Ingin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu. Ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chatnya gokil.
3: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chance?
3: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya bersatu.
2: Keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Empat doang, ya. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Okay.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Nggak lama ya berarti ya?
3: Nggak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Tadinya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: kan. Iya juga ya, bener ya. 20%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik, video juga.
3: Terus
2: promosi.
3: Bikin acara event sendiri, bikin.
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
3: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link. Link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga banyak yang
3: akhirnya. Alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di sana dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala dari, Gila udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: rilis. Ada juga.
3: Ya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak itu, gitu kan.
0: Yang paling betul, penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya
0: bener. Gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari...
3: Sandi dulu. Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa.
2: Enggak
3: apa-apa,
2: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Yaudah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya. Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Nah, itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
2: Iya. Ini kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: gila sih. Gila
0: sih
2: itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Amin, banyak.
0: Saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Musiknya
3: jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
0: bareng-bareng. Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsa. Semuanya
0: gokil sih. Wah gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar. Terutama lirik-liriknya juga
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilangnya vokal group.
0: Oke.
1: Maunya girl band group vokal.
0: Jangan dong. Beda dong.
2: Iya.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay. Ya,
1: terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Teh. Yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Maksud gue, tadinya gak nge-rap?
2: Iya, tadinya ini aja, iya.
0: Sekarang jadi nge-rap?
2: Sekarang isi role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar sambil gitu belajar, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Ih, asik gitu. Banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Syarina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Nurul tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Nicholas Saputra.
0: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: Eh, padahal kan di video lirik udah tertulis kan dan terpandang.
0: Ada liriknya, iya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, nggak apa-apa sih. Bener. Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku gua. Pernah.
0: Pernah. Sejauh sampai apa dulu. LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang, pejuang cinta. Pejuang-pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah-pernah. Aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangkan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works ya? Works ya? Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya? Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu ya? Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Turun dulu. Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi Padang.
0: Nasi Padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, pop gitu, gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuman ada garis merahnya pokoknya,
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
1: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai.
0: Santai.
2: Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri.
2: Terus sendirian. Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Nah, menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah
2: koreo
0: gitu ya.
2: Lah, iya.
0: Biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul
0: group
2: banget.
0: Ya.
2: Betul, betul, betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, okay. Di Bintaronya
2: di Bintaro,
0: gimana
2: itu? Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis, gratis.
2: Gratis, gratis, gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6, kita...
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Ya. 18.05, itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys,
0: chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya,
0: tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame ya,
0: rame. Harus rame ya, pokoknya harus rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya, seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea bener, ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracins.
1: itu boleh.
0: Great chance. Kasih kredit gua tetap ya. Gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Great Chance ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, terus abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games
0: dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Mati. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
0: Let's go. Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya dua chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar bro, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke.
0: Cowok ya.
2: Solois cowok.
0: Favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu kan.
0: Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Sama sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia juga kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Iya benar. Balance
1: kiri kanan beda.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil sih?
2: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu, tebak aja kira-kira apa gitu ya? Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lu jawabnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Karena maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumputan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya.
1: Ini, Kak.
0: Oke. 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi,
0: kopi susu atau kopi...
1: latte biasanya, latte.
0: Americano?
1: Latte ya?
0: Latte. Oke. Good? Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
2: mereka. Betul.
1: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya.
1: Oke, mantap. Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya jadi kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
1: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV itu.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi
0: batuk.
2: Pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Ya. Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Nyanyi dulu.
1: Gitu ya. Kompak kita
2: guys. Tadi LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa ya, yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi enggak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Ya jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita.

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh.
2: Ah, terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD.
2: Wah, terima kasih. Sering,
1: ya. Tolong diputar juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances silakan aja Vicky. Dia main lempar, nah. Berkaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
0: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 95 Radio Area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman, selamat malam. Kali ini malam kamu ditemenin sama Orvin Marada Tua dan juga Ellen Febriani,
0: teman berdua.
1: Di sini Orvin dan Ellen masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Cuma di mana Ellen?
0: Di Movie Talk.

0: 90,5 Pro 2 RBD Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Arvin Marada Tua dan juga Ellen Febrian ya. Yay. Di Movie Talk.
1: Teman Pro 2, seperti Senin-Senin pada biasanya gitu.
0: Betul.
1: Ya, kita bakal kasih kalian rekomendasi-rekomendasi film yang harus banget kalian tonton, teman Pro 2.
0: Yes, betul. Yang pertama teman Pro 2 ya, kita bakal ngomongin soal film Tumbal Proyek ya, yang telah tembus 1 juta penonton. Dan ini salah satu rekor terbaru yang banyak dicari tahun 2006 lah.
1: Oke, dan yang kedua teman Pro 2, kita bakal bahas soal film Gudang Merica. Nah, ini tuh film horor komedi barunya Imam Darto.
0: Okay.
1: Ini tuh bikin penasaran banget.
0: Pastinya
1: sih.
0: Pastinya ya. Dan juga teman-teman, kita bakal ngebahas film Tiba-Tiba Setan ya. Di mana di sini film Tiba-Tiba Setan udah tembus ya 1 juta penonton. Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk debut studio baru gitu.
1: Oke, teman Pro 2, itu adalah film-film yang bakal kita bahas malam ini. Dan kita juga nanti bakal kasih tahu kalian satu film yang bakal datang nantinya.
0: Betul,
1: ya, Pin.
0: Ya.
1: Dan kita bakal dengerin
0: trailernya ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengerin Orvin dan Ellen cuman di Movie Talk.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ditemani sama Orvin Maradatua dan juga Ellen Fabriani ya. Dan tentunya tenang aja di sini, Orvin dan Ellen masih bakal temenin kamu sampai jam 10 malam nanti ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan kangen ya, tenang aja ya. Karena kangen itu berat ya, Ellen ya.
1: Bener, kamu gak akan kuat teman Pro 2.
0: Bener.
1: Dan buat teman Pro 2 yang mungkin kalian mau request lagu ya, kalian
0: betul
1: lagi di perjalanan gitu, dari pulang kerja atau pulang main atau mau berangkat main gitu kan. Kalian
0: betul
1: pengen dengerin lagu-lagu favorit kalian, boleh banget request ke kita berdua ya, Vin.
0: Yes,
1: di WhatsApp
0: betul
1: kita di 081-79-925-925.
0: Atau juga bisa ke Instagram kita Pro 2 ya, di @prodobdl.
1: Nah, yeah.
0: Tapi ngomong ya Ellen ya, kayaknya di studio ini minggu-minggu ini ya Ellen ya,
1: lagi
0: di studio
1: ya.
0: Betul. Jadi kita lagi barengan sama broadcaster Academy Bad Six nih, teman Pro 2.
1: Coba say hi.
0: Masih malu malu tapi ya.
1: Iya.
0: Terus kali dong yang lebih rame deh.
1: Coba sekali lagi. Enggak kompak.
0: Barengan,
1: satu,
0: barengan.
1: Dua, tiga.
0: Oke. Jadi sini udah ada berkasar lebih basic yang semangat banget buat gantiin kita, Ellen ya.
1: Betul. So, yang mungkin gak lama lagi kita tuh bakal digantiin sama mereka.
0: Betul.
1: Ini ya, teman Pro 2. Jadi mungkin suara-suara kita ini udah mulai diperbarui.
0: Betul,
1: mungkin
0: dilupakan.
1: Kalian udah bosen ini, Ellen
0: betul
1: lagi.
0: Betul ya. Jadi teman Pro 2 ya, mumpung di sini masih ada Orvin dan Ellen ya, masih bisa berbicara di sini ya.
1: Betul.
0: Kalau masih dengerin suara kita, jadi pokoknya tetap dengerin Orvin dan Ellen sampai jam 10 nanti cuma di Movie Talk.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 92.5 Pro 2 Ribadan Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Mas Rit, ini sama Orpin Maradata dan juga Ellen Febriani ya. Yay. Di Bubut Sok. Dan tenang aja, Orpin masih nemenin kamu ya barengan Ellen sampai jam 10. Tapi kalau ngomongin soal kisah percintaan sih Ellen ya, kebetulan nih ya, beberapa hari yang lalu ya banyak yang terjadi sih.
1: Kenapa tuh Pin? Ayo Orpin, emang lagi buat lagi seru-serunya kayaknya.
0: Iya, dan intinya gue sampai pada kesimpulan bahwa gue yang anak teknik ini, gue trauma sama anak FKIP.
1: Oh my god, FKIP mana yang menyakiti Orvin?
0: Kalau misalnya biasanya kebalikannya ya kan, biasanya kan teknik yang dianggap jahat. Betul, gitu kan. Nyatanya enggak juga kok Ellen, nyatanya anak FKIP juga bisa kok nyakitin ya.
1: Oh my god, anak FKIP mana sih yang jahat? Dan, coba, siapa tahu.
0: dan pada akhirnya gue sampai di saat dimana udah mah gue hancur gitu ya percintaannya. Dan gue juga merasa kayaknya karir gue di dunia teknik bakalan hancur deh.
1: Aduh, sumpah Bang Abang, teknik ini harus di kader lagi. Ini harus di kader lagi. Masa dia gak sama kayak kalian sih? Sama
0: dan,
1: dong.
0: Dan gue tuh kepikiran kayaknya karir gue bakal hancur gitu ya di teknik ini. Cuman kayak gue tuh cuma kepikiran satu loker doang Ellen, yang bakalan pasti bakalan ada tiap tahun deh di dunia teknik, apalagi dunia teknik sipil infrastruktur gitu ya. Tahu nggak apa?
1: Apa itu?
0: Tumbal proyek.
1: Tumbal proyek.
0: Kayaknya bakal ada terus.
1: Jujur
0: gak sih?
1: Serem, mending nyakitin deh daripada lu numbalin gua.
0: Sa aja lu.
1: Iya dong, masa gue ditumbalin teman-teman.
0: Iya, jangan ya teman-teman ya. Baik kamu dari.
1: Iya, itu di sensor.
0: Iya, baik kamu jadi FT ataupun FK. FKIP ya.
1: FISIP.
0: Iya, FISIP. Terus pokoknya dari manapun kamu, pokoknya jangan pernah menyakiti orang lain.
1: Tuh,
0: ya.
1: Tuh benar. Kasihan dong, masa disakit-sakitin. Janganlah jadi orang baik aja ya, Pin.
0: Ya kalau cocok lanjut enggak ya udah tinggalin gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong soal tumbal proyek sih Ellen ya. Ada nih film horor ya dari Indonesia yang baru banget tayang ya. Sebenarnya enggak baru-baru banget sih, cuman dia baru mencapai suatu pencapaian yang luar biasa nih.
1: Apa tuh?
0: Bahwa film ini sudah tembus 1 juta penonton.
1: Wow, banyak sih 1 juta penonton. Tapi lo sendiri udah nonton belum, Ben?
0: Kalau gue sebenarnya karena gue kepikiran sama karir gue nanti ya, dia teknik, kayaknya gue agak takut deh mau nonton.
1: Oke. Tapi itu emang harus. skip.
0: Ya, jadi tunggu Pro 2 ya. Jadi film Tumbal Proyek karya dari saudara Zero Point ini ya, secara resmi telah mengantongi angka penayangan yang sangat impresif ya di bioskop tanah air nih. Karena pada hari ke-10 penayangan ya, pada hari Sabtu ya, berarti kurang lebih 2 hari yang lalu ya Ellen ya, film ini tuh telah menembus angka 1 juta penonton.
1: Wow, kalian berarti antusias banget ya buat nonton ini teman-teman.
0: Benar.
1: Kalau untuk lo sendiri Pin?
0: Kalau gue nanti dulu, enggak dulu.
1: Soalnya kalau gue sendiri kurang suka sama film horor.
0: Oh gitu.
1: Gue lebih prefer film-film yang romance,
0: okay,
1: yang gemes kayak gitu.
0: Berarti kalau lo, kalau misalnya walaupun horor nih filmnya, tapi kalau ditonton bareng cowok lo yang satu itu,
1: enggak apa-apa kalau gua. Itu namanya kan agak-agak modus dikit.
0: Oh gitu. Modus apa ya Lin maksudnya ya?
1: Cuman pegang gini kalau kaget.
0: Oh iya iya iya, oke. Iya ngerti kok. Ngerti.
1: Juga anak muda.
0: Kayak pernah bunda aja ya.
1: Iya, Orwin udah tua.
0: Dan memang sih Ellen, kalau kita ngomong soal rekor film di Indonesia tahun 2026 ini ya, sebenarnya Tumbal Proyek ini tuh tercatat sebagai film nasional ke-11 yang sukses mencapai angka 1 juta penonton di tahun ini.
1: Wow, ini sih amazing banget ya teman Pradua. Dan keberhasilan ini juga Pin, sekaligus itu mengukuhkan posisi film horor sebagai genre yang mendominasi daftar box office di industri film tanah air.
0: Wow,
1: iya,
0: oke, memang laku banget sih sekarang ya.
1: Dan juga para pengamat film itu udah ngeprediksi juga kalau jumlah penonton Tumbal Proyek itu masih bakal terus naik di beberapa pekan ke depan gitu.
0: Oke.
1: Jadi teman Pro 2 yang mungkin udah ada rencana untuk nonton Tumbal Proyek ini sama siapapun itu, mungkin kalian udah mau bakal masuk ke hitungan yang bakal naikin jumlah penonton Tumbal Proyek gitu.
0: Betul, siapa tahu kalau misalnya kamu nonton jadi naik jadi 2 juta penonton ya. Kan keren ya.
1: Terus juga, tapi kalau misal kalian udah nonton Tumbal Proyek, jangan nyampe kalian jadi yang selanjutnya.
0: Apa nih maksudnya gila?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar, gua mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: 90,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, masih ditemenin sama Orvin Maradatua dan juga Ellen Febriani. Yay. Di Movie Talk. Dan sekarang ya, kebetulan udah jam 9 ya, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi udah saatnya bagi Orvin dan juga Ellen untuk ngomongin film ya yang bakalan tayang.
1: Betul.
0: Gitu kan. Dan ada film apa nih, Ellen?
1: Ya, teman Pro 2, kita bakal puterin bareng-bareng dan kita agak kasih tahu tipis-tipis lah soal film Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi. Seru banget. Sekawan Limo ini gue nonton deh yang pertama. Dan teman Pro 2, film ini tentang petualangan Bagas, Leni, Juna, Andrew, dan Diki dalam Sekawan Limo gitu kan, mereka pemerannya gitu. Mereka adalah circle Sekawan Limo
0: betul.
1: Tapi kali ini lima sekawan itu enggak lagi berpetualang di Gunung Madiopuro.
0: Terus di mana, Len?
1: Dan karena sesuai judulnya Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi, jadi kelima sahabat itu kali ini bakal ngelanjutin petualangannya itu di Gunung Kelawi gitu.
0: Dan walaupun ini horror tapi masih dibalut dengan komedi ya, Len ya. Dan walaupun berlatar di lokasi baru ya, teman-teman berdua, di sini Bayu Skak ya masih bertindak sebagai sutradara di Sekawan Limo 2.
1: Berarti
0: gitu.
1: Masih sama ya sutradaranya.
0: Betul.
1: Pasti serunya sama lah gitu ya, teman Pro 2.
0: Semoga ya.
1: Dan Bayu Skak juga itu ngenegasin ya, Pin, kalau meskipun ini tuh bukan sequel, tapi Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi ini tuh tetap digarap dengan serius dan bahkan lebih menghibur lagi dari Sekawan Limo sebelumnya.
0: Dan juga katanya Ellen ya, bakal ada pemain baru nih, namanya Marsha Alicia. Dia ini aktris pendatang baru asli Kediri. Nah, terus juga walaupun Marsha ini masih baru gitu ya, tapi katanya sih, kalau kata si Marsha ya, dia tetap bisa kok lancar gitu actingnya, walaupun dia masih baru di dunia acting, kata dia sih.
1: Dan teman Pro 2, sementara itu di Sekawan Limo 2 ini sendiri mendapatkan sambutan hangat dari para penonton juga ya, teman Pro 2. Salah satunya adalah saya dan Orpin.
0: Betul.
1: Gitu. Karena kita berdua juga udah nungguin banget gitu film dari Sekawan Limo ini. Karena yang di Sekawan Limo pertama kan seru juga ya, Pin.
0: Betul. Jadi kayak memang ya kita cukup berekspektasi juga ya, Ellen.
1: Betul.
0: Ya. Semoga filmnya jauh lebih bagus gitu kan. Jadi langsung aja kita beri trailernya, Tung Pro 2. Ini dia Sekawan Limo 2.
2: Raja Demit Jayadipa tanpa izin.
3: Ceritane ngene.
4: Tak wisi pendakian Gunung Madiopuro, akeh wong dadi ngerti Bagas karo aku.
5: Kira-kira Mas Juna saiki nang ndi, Mas?
6: Nemplek ndek kegerku gak?
7: Mbok pikir cecek.
4: Bagas, Leni, Diki, karo Andrew terus maju karo uripe dhewe-dhewe.
5: Foto.
8: Tahun 2000, apa golek pesugihan nang Gunung Kelawi?
9: Pesugihan itu jaluk tumbal keluarga kandung saben purnomo ageng.
8: Pesugihan itu kudu dibayar nganggo tumbal nyowo.
10: Ada jangan kasih manjat, ayo terus tekan dhuwur.
11: Purnomo ageng ancen hari gede nang dunia demi.
12: Purnomo ageng tahun ini tepatnya kapan, Bang?
11: Tepatnya tengah wengi rong dino maneh.
13: Wong sugih mlintir iku kahane mek telu. Nek ekspektasi alam menungso demi.
14: Ternyata tumbal itu ada 3 lapis.
15: Kapi telon, kapi don, kapi sang,
16: kapi bara.
11: Hah? Bila ranto ini.
17: Wedong, komi mbak.
18: Tanduk, tak kira kutil.
19: Aku sibuk, guys. Udah dulu ya, aku lanjut kerja.
0: Dan misalnya aku rapi, aku bakal gawe bojoku ke ratu sih. Mohon bojoku.
5: Gunung Kelawi ini sudah sejak dulu mempunyai kekuatan gaib yang besar sekali, sehingga menarik banyak manusia dan juga makhluk gaib untuk datang ke sini.
2: Michael, Michael bantukmu, kartu lo aku panggil, tak?

0: di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, tolong ngapain? Weh, tolong laptop gua!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Eh mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
2: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
1: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri. Orang lain. Dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: 92 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa,
2: it's time for Flash Info.
1: Teman Produa, Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga yaitu badminton. Pasangan Raihana Fokus Harjanto atau Glory Emanuele Wijaja kembali ke panggung internasional. Raihan sempat absen panjang karena mengalami cedera lutut kiri di Macau Open Agustus 2025 lalu. Raihan bercerita bahwa dukungan orang-orang terdekat menjadi sumber kekuatannya sembuh dari cedera parah. Bersama Raihan, tim bulu tangkis Indonesia lainnya sudah berada di Singapura. Mereka juga telah menyelesaikan sesi jajal lapangan Singapura Indoor Stadium siang tadi. Teman Produa, sekian flash info dari Adelaila. Info lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Flash Info Produa FM
3: 95 FM Produa RRI Produa RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: 95 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, seronok dua. Ya, di sini Arvin dan Ellen nemenin kamu dari jam 8 tadi. Dan sekarang dapatnya buat Arvin dan juga Ellen pamit dari pendengaran kamu ya. Track dari kita.
0: Let's divide, share, and special. Willingness and limit Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now, bye. See you next week, teman Pro 2.

0: Bang Bola, Rudu dari Bandar Lampung, teman Bola Kalkar. Good morning Canada time.
1: Teman Bola Kalkar. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu, kasih informasi dan tentunya bacain cerita kamu cuma di cerita penutup hari.

sebelum 30 teman pro 2 dari Petra si Hombing. Kayaknya emang sebelum 30 usaha yang kita lakukan kadang kala emang harus gagal, harus jatuh. Tapi mau gak mau kita harus bangun lagi, kita buat lagi, kita ulang lagi. Ya mungkin usaha kamu gagal kali ini. Mungkin kamu emang harus nafas sejenak, berhenti sejenak, dan ya istirahat sejenak. Tuhan mungkin punya rencana yang lebih indah buat kamu. Nah, malam hari ini cerita barengan sama Angga, rencana-rencana yang mungkin gagal dan gimana kamu ngatasinnya. Rencana kamu mungkin gagal hari ini, tapi mungkin beberapa rencana yang Tuhan siapkan bisa aja lebih indah daripada itu. Gak apa-apa kok kalau hari ini gagal, setidaknya kita masih sama-sama, kita masih berpegang tangan, dan kita masih punya harapan.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja, banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 RRI Bandar Lampung. Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5/2 Airbender Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2 ya. Dan terakhir dari Angga, Last Refreshing Express Wellness Only with Pro 2 Airbender Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Airbender Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, sampai ketemu besok sore di Sore Ceria. Sekali di tetap di udara, and bye-bye. Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI.

Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: membahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
1: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Info 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Senin 25 Mei tahun 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Angga Labesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman dua dimanapun Anda berada. Inilah program Radua, Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 26 di bulan Mei tahun 2026. Dari studio, saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Tapi pun, apa kabar teman Pro 2 pagi hari ini udah pada bangun? Udah dengerin 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung hari ini teman Pro 2. Dan seneng banget kali ini ada saya ya, Irman Nurdewi, yang kembali hadir menyapa di hari ini dan juga akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020.

0: Jaga malam juga. Jangan lupa untuk kita dengarkan musik live chat nanti kita gabung ke Pro 2 RRI Jakarta. Itu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan jaga malam dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bareng dengan Broadcaster Academy yang juga akan hadir di hari ini. Jadi terus dengerin ya. Pokoknya hari ini dengerin terus 92,5 Pro 2 Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: sajian pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja.
2: Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa.
1: Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya.
2: Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: Bersabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak tobat.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.

0: beli yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya, nemenin kamu pagi ini lagi dong di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Ada gue Ima Fani yang bakal hadir sampai nanti jam 10. Jadi terus dengerin 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu. Siapa nih yang main lama yang udah pada pensiun nih ya? Udah capek ya kan mainin hati orang? Jangan dong ya kan? Masa main hati orang? By the way, selamat pagi semua teman Pro 2. Gimana pagi hari ini udah pada semangat lagi dengan semua aktivitas kamu yang bakal kamu lakuin? Aduh, kalau ngeliat dari studio nih teman Pro 2 ya, langit udah mulai ya biru ditambah dengan awan-awan gitu ya, cantik banget, sinar matahari mulai timbul. Kayaknya pas juga ya kan, bangun pagi kamu keluar rumah, keluar dari kamar kamu, buka jendela gitu ya, menghirup udara segar pagi hari ini sambil dengerin Pro 2 Bener Lampung. Karena banyak informasi yang bakal gue kasih juga pagi ini teman Pro 2. Beberapa kabar yang disiapin pagi ini diantaranya ya adalah terkait dengan proses program bedah rumah lapas narkotika Bener Lampung yang udah mencapai 50%. Kemudian ada kabar juga, ini terkait dengan patroli Kiarjan Jijaga yang dinilai efektif dan Polda Lampung menerapkan di seluruh Polres. Kabar juga nih teman Pro 2 terkait dengan Pemprov Lampung yang mendukung nobar ya, nonton bareng Piala Dunia 2026. Semuanya seru banget, kita bakal bahas ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Pokoknya pagi-pagi semangat gitu ya buat kamu yang pagi ini udah semangat banget juga dengan semua aktivitas yang bakal lagi dilakuin di hari ini. Gimana? Udah tugas dikerjain tadi malam, sempat begadang. Karena takut nanti dimarahin lagi ya sama dosen sama guru gara-gara tugas kamu enggak kelar. Jadi mendingan diselesain ya kan kalau memang masih ada waktu untuk menyelesaikan tugas. Atau mungkin yang lagi ujian, lagi UTS teman Pro 2, lah ya semangat sambil ngapal-ngapal gitu ya. Materi-materi yang udah kamu harus nanti bisa dijawab kalau misalnya nanti ada soalnya ya kan, sesuai dengan materi yang bakal keluar diapalin ya kan. Ayo dong, semangat pagi nih biar dengerin lagu-lagunya. Maksudnya biar semangat aku kasih kamu dengerin lagu-lagu ya kan. Lagu-lagu yang disiapin sama Music Director Pro 2 Bandar Lampung best banget nih kayak lagunya Shakira Jasmine, best buat kamu. Stop.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Siapa pagi ini yang mulai kerasa kesepian gitu, tiba-tiba bangun tidur kok rasanya sepi banget ya. Siapa yang gak mungkin ngerasa emang sendirian itu kadangkala ya rasanya memang sepi gitu. Tapi kadangkala nih teman Pro 2 kita juga bisa berasa ramai ya kalau banyak hiburan gitu kan. Atau mungkin walaupun bangun sendiri kamu ada yang nemenin via telepon, via WhatsApp gitu kan. Bangun tidur ada WhatsApp yang kamu terima, ucapan selamat pagi itu jadi penuh gitu rasa hati ini ya. Tapi kalau bangun tidur buka HP gak ada notif, gak ada kabar, chat kamu semalam gak dibales, bahkan belum dibaca gitu ya, semua terabaikan, sepi banget emang. Udah, kamu jangan inget-inget, nanti malah jadi bad mood seharian gitu ya. Mendingan kamu dengerin Prodor Bener Lampung aja teman Pro 2. Dan masih banyak banget ya kan hal-hal menarik, hal-hal seru yang bisa kamu lakuin, bisa kamu dapetin. Selain kamu nunggu WhatsApp dari orang yang belum balas tersebut ya. Eh, by the way, aku punya ini nih, punya informasi ada apa nih? Oh, ini ada ini ya. Ada pantun ceritanya ya. Aku mau kasih pantun. Oke, ya pantunnya dapur menyala masak rawon spesial. Eh, cakep. Long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Cakep. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN lewat hadir lewat program Melaju Lebih Terang. Oke. Jadi ini informasi dari PLN teman Pro 2 ya kan. Ini dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN itu menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% loh untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Jadi program ini berlaku mulai dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 2 Juni 2026 nanti. Manfaatin ya momennya dan bisa diakses langsung juga melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi sekarang ya kan aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga itu semuanya lancar. Semuanya lebih nyaman dengan listrik yang andal teman Pro 2. Ayo bangkit berdaya, maju berjaya bersama dengan PLN ya kan. Kamu juga bisa download aplikasi PLN Mobile sekarang dan nikmatin promo tambah daya Melaju Lebih Terang. Daripada ya kan kamu aktivitas apa-apa repot karena semuanya mungkin terhambat gara-gara ngejepret, mati, putus. Jadi harus ya tambah daya. Ini mumpung masih ada promonya dari tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2026. Pakai aplikasi PLN Mobile juga bisa. Dari sekarang langsung aja kamu buka tambah daya pakai aplikasi PLN Mobile Melaju Lebih Terang. Oke? Okay? Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Radenita Lampung,
1: Kampus Hijau,
0: Islami
1: dan Mendunia.
0: Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
2: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.